Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
1: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media.

0: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.
2: Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
1: Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, berdoa mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap.
1: Kerjakan.
0: Dikerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.

0: Amanat pembina upacara.
1: Basuka diserahkan. Saya akan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, Asisten Staf Ahli seluruh OPD, Forkopimda, dan seluruh peserta upacara yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tepat pada hari ini 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah pajar menyingsing bagi kesadaran bangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa dan bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutadis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dan berkedaulat teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Saudara-saudari yang saya muliakan, tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bernegara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjadi ibu pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat dari pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam visi yang besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun pondasi fisik generasi masa depan. Langkah ini diperkuat dengan pemberatan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutuskan ketimpangan kualitas SDM. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesehatan yang utuh. Upaya kesehatan rakyat juga diperkuat melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan memiliki akses lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak tergantung pada pihak luar. Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 20 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial untuk platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak merupakan tunas bangsa yang mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta kita. 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan visi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua. Bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa dan kekancah dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Juga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tertanda Mutia Piada Apip. Selesai.
0: Menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan lagu Satu Dosa Satu Bangsa.

0: Pembacaan doa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمداً ناعماً. حمداً شاكراً. حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيداً. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak pernah terputus. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat izin-Mu kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun 2026 dengan penuh semangat dan khidmat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan, serta bersemangat untuk selalu berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara ini. Satukanlah kami di bawah bendera merah putih. Beri kami kekuatan untuk senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam memajukan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tuntunlah kami di jalan kebenaran dan jauhkanlah kami dari segala keburukan. Lindungi kami agar tidak mudah terhasut dan tidak mudah diadu domba, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Ya Rob, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan pada bangsa ini melalui pengorbanan para pahlawan. Kami mohon ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu dan simpan di sisi-Mu para pejuang tanah air yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Laporan pemimpin upacara.

Baik, demikian rangkaian upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan. Kami persilakan kepada tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Dan upacara selesai, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta upacara pada hari ini. Akhir kata, kami atas nama panitia beserta unsur yang bertugas mengucapkan terima kasih dan

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Meri

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari. Selamat ya, sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
3: Biasa, Bu. Mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu, cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: betul.
3: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Hmm. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Penan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menemani sahabat Langkisau di Ekspresi Anak edisi 20 Mei 2026. Sahabat Langkisau di Ekspresi Anak hari ini bersama TK Bayangkari 05 Painan ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita anak-anak kita yang dengan guru pembimbingnya kali ini bersama kita Ibu Ruksatul Ahya ya, guru kelas B3. Selamat pagi Ibu Ruksatul Ahya.
1: Selamat pagi Pak.
0: Gimana kabarnya pagi ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi ini boleh Bu disampaikan berapa orang anak kita yang akan tampil hari ini dan dari kelas-kelas berapa aja? Silakan Ibu.
1: Anak kita ada 10 orang, ada B1 dan B2 dan B3.
0: Oke, Ibu sendiri dari guru kelas B3 ya?
1: B3.
0: Oke, baik. Ini 10 orang hari ini ya Bu ya?
1: Iya, 10 orang.
0: Nah, semuanya akan nanti akan menampilkan bakatnya masing-masing.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Ibu Ruksatul Ahya ya. Kita boleh langsung saja ya, mungkin dari penampilan sesi pertama, tiga orang penampil dulu. Yang pertama Zaira, kemudian Bintang dan Fano. Ya, silakan diambil posisinya ya. Zaira di sini, Bintang, Fano. Oke. Masing-masing sahabat lagi akan Zaira akan membacakan surat An-Nas ya. Kemudian Bintang akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi dan Fano nanti akan membacakan doa sebelum makan ya. Nah, sahabat lagi sudah mana pun berada, setiap Rabu pagi ya, kita selalu menampilkan bakat-bakat dari anak-anak TK yang ada di Painan dan sekitarnya. Kali ini datang dari TK Kemala Bayangkari 05 Painan.

0: Nah, ini sahabat lagi sudah manapun berada. Nah, inilah sesi pertama. Ada Zahira Bintang dan Fano. Kita ke Zahira dulu ya. Halo Zahira.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Zahira tinggal di mana?
1: Di Rawang.
0: Di Rawang. Oke, umurnya berapa sekarang?
1: 7
0: tahun. Oke, Zahira akan membaca surat An-Nas ya. Siap? Udah hafal tentunya ya? Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anas.
1: Sadaqallahul azim. Ya luar biasa Zaira ya. Tepuk tangan dong buat Zaira semuanya. Boleh tepuk tangan? Ya, oke. Terima kasih Zaira ya. Zaira, cita-citanya mau jadi apa?
0: Dokter.
1: Dokter, oh, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Baik, terima kasih Zaira. Selanjutnya dari Zaira kita beralih ke Bintang ya. Mana Bintang? Halo Bintang.
2: Hello.
1: Hello, apa kabar?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Bintang tinggal di mana?
2: Di Mungka TK.
1: Di Mungka TK? Oh, di Mungka TK, di depan TK itu ya? Oke, okay. Baik. Di Bintang akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ya. Wah, mau nyanyi ini, sabar lagi sal. Baik, Bintang siap ya. Siap, kita mulai. Satu, dua, tiga.
2: Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu abu, siapa gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan.
1: Oke, tepuk tangan dong buat Bintang ya, luar biasa. Bintang umurnya berapa sekarang?
2: 7
1: tahun. Oke, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi tentara.
1: Tentara, oke, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Oke, terima kasih Bintang. Selanjutnya sahabat Langkisau, dari Bintang kita beralih ke Fano. Nah, ini Fano. Mana Fano? Halo Fano. Halo, apa kabar Fano? Oh, salah. Baik ya. Oke, Fano. Fano tinggal di mana?
3: Di Sago.
1: Di Sago. Oh, jauh ya. Ya. Sekarang umurnya berapa Fano?
3: 6.
1: 6 tahun. Oke, Fano akan membaca doa mau makan ya. Berarti habis ini kita makan. Oke, Fano siap ya? Ya, 1, 2, 3, silakan.
3: Bismillah.

0: rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari sisaan api neraka. Amin.
1: Amin. Luar biasa. Tepuk tangan buat Fano. Luar biasa Fano ya. Ya tegas sekali. Fano, cita-citanya mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Polisi. Pantas ya, tegas sekali dari tadi ya. Luar biasa. Terima kasih Fano. Ya, terima kasih Fano, Zaira dan Bintang. Silakan kembali ke tempat ya.

0: Baik, sahabat Lagi Fadi mana pun berada, masih di 91,2 Lagi FM di pagi hari ini bersama TK Kemala Bayangkari 05 Painan ya. Di sesi kedua sahabat, kita tampilkan bakat dari anak-anak kita dari TK Kemala Bayangkari 05 Painan. Ada Yunda pertama ya. Yunda akan membaca Pancasila. Mana Yunda? Halo Yunda.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Yunda tinggal di mana?
1: Di Painan.
0: Di Painan. Oke. Yunda umurnya berapa sekarang?
1: 6 tahun.
0: 6 tahun. Akan membaca Pancasila ya. Oke, siap?
1: Siap.
0: Siap, yang tegas ya. Baik, 1 2 3 silakan.
1: Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perakyatan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Yunda ya, luar biasa Yunda. Baik, Yunda cita-citanya mau jadi apa, Nak?
1: Dokter.
0: Dokter. Wah, luar biasa cita-citanya. Nah, semoga cita-citanya tercapai Yumna. Oke, terima kasih Yumna. Selanjutnya ada Dirgan. Oke, mana Dirgan? Dirgan Tara. Halo Dirgan.
2: Halo.
0: Halo, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Dirgan akan membaca surat Al-Ikhlas ya. Oke, Dirgan tinggal di mana?
2: Di Sago.
0: Sago. Oke, baik Dirgan. Siap ya? Oke, 1, 2, 3, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu lazim.
0: Shadaqallahu lazim. Tepuk tangan buat Dirgan ya. Oke. Dirgan cita-citanya mau jadi apa?
2: Polisi.
0: Polisi. Wah, sama seperti papa ya. Oke, Dirgan, terima kasih Dirgan. Selanjutnya ada Raisa. Ini Raisa. Mana Raisa? Raisa ini penyanyi. Oke. Halo Raisa.
3: Halo.
0: Halo, apa kabar?
3: Baik.
0: Baik. Raisa tinggal di mana?
3: Di Saga.
0: Di Saga. Di Saga ya. Baik, Raisa akan menyanyikan lagu Bintang Kecil ya. Bintang Kecil di Langit yang Tinggi. Baik, siap Raisa ya? Siap. 1 2 3 silakan.

0: tinggi, ia sangat kuada.
1: Udah, oh iya luar biasa. Tepuk tangan buat Raisa ya. Iya, Bang Raisa ternyata emang penyanyi ya gitu. Raisa cita-citanya mau jadi apa?
0: Dokter hewan.
1: Dokter hewan, oke. Mau merawat hewan dengan baik ya gitu. Baik, semoga cita-citanya tercapai ya. Baik, terima kasih Raisa, Dirgan dan juga Yumna, silakan kembali ke tempatnya ya. Ya, selanjutnya sesi selanjutnya ada Husna, Sakila, Husna, Sakila dan Orofik ya. Tiga ya. Husna, Sakila dan Orofik. Gimana dia?

0: Baik, selamat pagi Ustaz, di mana pun berada. Ini sesi ketiga ya. Sesi ketiga ada Husna, Sakila dan Rofiq. Nah, Husna nanti akan membaca surah Al-Fatihah, sementara Sakila akan menyanyi Rambu Lalu Lintas. Nah, kemudian Rofiq akan membaca doa akan tidur. Oke, kita ke Husna dulu. Mana dia Husna? Halo Husna.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Husna tinggal di mana? Tinggal di mana Husna?
1: Di Bunga Pasang.
0: Di Bunga Pasang. Oke, Husna umurnya berapa sekarang?
1: 6 tahun.
0: 6 tahun. Oke, Husna akan membaca surah Al-Fatihah ya. Oke, siap? 1, 2, 3, silakan.

0: biasa. Tepuk tangan buat Husna ya. Luar biasa Husna. Husna cita-citanya mau jadi apa?
1: Dokter hewan.
0: Dokter hewan juga. Oh, sama kayak itu deh, Risa tadi ya. Baik, terima kasih Husna. Nah, selanjutnya di sebelah Husna nih ada Shakila. Halo Shakila.
2: Halo.
0: Halo, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Nah, Shakila akan nyanyi ya, nyanyi Rambu Lalu Lintas. Oke, Shakila tinggalnya di mana?
2: Sago.
0: Di Sago. Oke, siap ya. Nyanyi Rambu Lalu Lintas. Nah, mari kita dengarkan sahabat. Inilah Shakila, silakan.
2: Rambu, rambu lalu lintas, warna lampu merah kuning hijau, warna merah berhenti, warna kuning hati-hati, warna hijau boleh jalan. Warna merah berhenti, warna kuning hati-hati, warna hijau boleh jalan.
0: Oke, tepuk tangan buat Shakila ya. Shakila luar biasa. Shakila cita-citanya mau jadi apa?
2: Polisi.
0: Polisi ya, polwan ya. Ya oke, okay, baik. Sama kayak ibu tuh. Enggak ada di sini. Ibu, ibu polwan ya. Nanti semoga cita-citanya tercapai, oke? Okay? Shakila, terima kasih. Selanjutnya ada Rofiq. Mana dia Rofiq? Rofiq. Halo Rofiq.
3: Halo.
0: Halo, apa kabar?
3: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya. Oke, okay, baik Rofiq. Tinggalnya di mana?
3: Di Sago.
0: Di Sago. Membaca tinggal di Sago ya. Oke, akan membaca doa mau tidur ya. Habis ini jangan tidur dulu ya. Oke, siap Rafiq? Siap?
3: Siap.
0: Oke, silakan. 1 2 3.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismika
3: Allah. Akhirnya habis nikah amat, amin.
0: Amin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Rofiq ya. Luar biasa Rofiq ya. Cita-cita yang mau jadi apa?
3: Polisi.
0: Polisi. Oke, baik. Terima kasih Rofiq. Shakila dan Husna, silakan kembali ke tempat ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Shakila, Rofiq dan Husna ya. Selanjutnya ini sesi terakhir. Sesi terakhir sahabat Lingkisau ada Arfan dan Iva. Oke, Arfan dan Iva berdua ya. Arfan dan Iva masing-masing akan membaca doa masuk WC dan juga membaca doa untuk kedua orang tua. Baik, kita ke Arfan dulu ya. Oke, siap. Oke, Arfan. Mana Arfan? Halo Arfan.
4: Hai.
0: Hai, apa kabar?
4: Amin.
0: Amin. Oke, Arfan tinggal di mana?
4: Di Padang.
0: Di Padang? Oh, jauh ya sekolahnya ke sini ya. Oke, Arfan akan membaca doa masuk WC. Oke, siap? Siap ya? 1 2 3 silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi war khaba'in.
0: Oke, baik. Terima kasih Arfan. Arfan cita-citanya mau jadi apa?
4: Arsitek.
0: Arsitek. Luar biasa. Jarang-jarang ya anak-anak TK ini cita-citanya jadi arsitek, ini jadi arsitek. Luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai Arfan ya. Oke, belajar yang rajin tentunya. Baik, selanjutnya ada Iva. Oke, halo Iva.
5: Halo.
0: Halo, apa kabar?
5: Baik aja.
0: Baik-baik aja ya. Iva akan membaca doa untuk kedua orang tua ya.
5: Iya.
0: Oke, siap. Ya, 1 2 3 silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbifirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil. Amin.
0: Amin. Luar biasa ya. Terima kasih Iva ya. Iva cita-citanya menjadi apa?
5: Polwan.
0: Polwan. Luar biasa. Baik, semoga cita-citanya tercapai. Tepuk tangan dong buat Arfan dan Iva. Oke, luar biasa ya. Silakan kembali ke tempat ya. Selanjutnya nanti kita akan janji bersama sebelum pulang ya. Janji bersama, semuanya ke depan, ayo. Semuanya ke depan. Silakan berdiri, berdiri semuanya. Nah, nanti sabar lagi, Sang. Sebelum kita tutup ya. Nanti akan kita dengarkan. Kita dengarkan penampilan terakhir dari anak-anak kita TK Kemala Bayangkari 05 Painan akan menyanyikan lagu spesial buat sahabat lagi sahabat dimanapun berada. Baik, siap ya? Oke, semuanya siap? Satu, dua, tiga.
1: Sekolah.

Ore, udah ada lagi? Itu aja. Oke, terima kasih Dada. Terima kasih Dada, Dada dong. Dada kamera, Dada. Terima kasih. Oke, sering-sering kesini ya. Baik, terima kasih semuanya. Sabar lagi saya dimanapun berada. Demikianlah penampilan dari anak-anak kita dari TK Kemala Bayangkari 05 Painan. Ya, dan sama lagi saya semoga menginspirasi ya, dan cita-cita semua anak-anak kita tadi tercapai dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan tentunya jadi anak yang soleh dan soleha. Baik, sama lagi saya dimana berada, demikian ekspresi anak edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan di kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
4: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
5: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
4: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
5: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
4: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
5: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
4: betul.
5: Bu.
4: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
5: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
4: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
5: Zat kekebalan?
4: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
5: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
4: Bagus.
5: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
4: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
5: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
4: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
5: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
4: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
5: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Jaya. Lucky Star
1: FM. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Percaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan, baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
3: Kartu apaan tuh? KTP?
4: Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
3: Kartu kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
6: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam.
Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini, adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit.

akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu,
Pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita. Saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar.
ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? Esteller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita

waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau enggak di reshuffle. Eh? Benar enggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ya, sorry. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini. Hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita

memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk di urus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Dan antara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000
miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerjaan ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri. Kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. G20
jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi, kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan
kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara kalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk. Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dokter belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto dilantik.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, barusan kita mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto menyampaikan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Mei 2026.
3: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

أشهد أن محمدا

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: ada empat jenis di dalam Al-Quran yang menunjuk pada keadaan manusia secara umum berdasarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya. Ada berapa jenis? Empat ya. Satu, ini yang paling ideal. Manusia yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi dunianya dia bahagia, sukses. Akhiratnya pun dia bahagia dan sukses. Dan umumnya ini yang memang diharapkan oleh setiap insan, sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun malam dan siang itu tidak lepas dari dua permohonan ini. Itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201 paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini golongan pertama. Dan di antara manusia itu ada yang konsisten memohon kepada Allah agar ia dianugerahi kehidupan dunia yang membahagiakan dan menyukseskan. Jadi ada bahagia saja, ada sukses saja, ada bahagia dan sukses. Ada orang hidupnya sukses, mawaddahnya banyak, tapi belum tentu bahagia, sakinahnya belum tentu diraih. Kaya iya, tapi kekayaan itu tidak membawa ketenangan dalam berkehidupan. Ada yang begitu? Ada. Jadi ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Alhamdulillah. Oke. Nah, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Maka itu yang dimaksud di ayat ini. Ada orang yang konsisten dengan permohonannya. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hidupnya di dunia itu bisa tenang dan sukses, bahagia dan sukses, serta kesuksesan dan kebahagiaan ini bisa dibawa lestari sampai pulang ke akhirat. Ya, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Nah, yang kedua, nanti kita pelan-pelan lihat rumusnya. Alhamdulillah. Ada orang yang di dunianya itu sukses, bahagia. Tapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia itu ternyata tidak memberikan jaminan ia membawa keduanya sampai ke akhirat. Tapi menariknya kata Al-Quran, secara psikologi ada manusia yang penting dunianya sukses dulu. Yang penting dunianya bahagia dulu. Ya, kalau bahasa manusianya kekinian, ya nikmati aja yang sekarang, yang nanti kan belum jelas gitu. Ada yang begitu? Itu pasti akan ditemukan, karena golongan ini pun diisyaratkan di Al-Quran di ayat yang ke-200-nya. Jadi kalau tadi 201, kita naik sedikit ke atas ke ayat 200, kita akan temukan tipikal golongan demikian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Udah, kalau enggak apal diam aja ya. Hasanahnya enggak ada di situ. Hasanah itu khusus untuk 201 ya. Baik, kalau hafalan masih di ayat 1, jangan diterusin dulu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang hidupnya memang diliputi oleh harapan dunia saja. Hasanahnya enggak disebutkan. Ini kuncinya nanti. Dan dia tidak punya orientasi akhirat. Yang penting kerja, nikmati, dapat rumah yang megah, nikmati, kendaraan yang mewah, nikmati, bisa jalan-jalan, senang. Urusan sholat ya nanti. Baca Al-Quran, enggak harus. Akhirat, belum datang kok. Yang pasti yang sekarang ada, itu yang dinikmati. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak punya persiapan untuk menyiapkan kehidupan abadinya di akhirat. Itu yang ke Dua. Yang ketiga, ada golongan orang yang memang ngejar akhirat saja. Dunianya tidak terlalu diperdulikan. Dia abaikan bahkan. Ya. Dia tidak terlalu peduli apakah hari ini makan atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya rumah megah atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya kendaraan atau tidak. Yang penting akhirat masuk surga. Saya ulangi ya. Yang penting akhirat masuk surga. Jadi dunianya dalam tanda petik sedikit diabaikan, atau hidupnya biasa-biasa atau di bawah standar, yang penting orientasinya masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang repot. Miskin dunia, fakir akhirat. Jadi dunia sudah enggak dapat, tiap hari pekerjaan tidak jelas, kata-kata tidak terukur, tindakan tidak teratur, perbuatan kadang-kadang juga mohon maaf, banyak buruknya. Jadi dunianya tidak jelas, akhiratnya rasa-rasanya tidak mendapatkan harapan karena tidak pernah disiapkan. Maka yang keempat ini kategori miskin dunia, fakir akhirat. Nah, di antara yang keempat ini, empat bagian ini, kita mesti pastikan setiap hari setidaknya kita berusaha untuk mencapai golongan yang pertama. Dan adilnya Allah itu dibuka kesempatan yang demikian untuk seluruh hambanya tanpa kecuali. Jadi ibu tidak harus berpikir jadi ustazah kah, ya, atau suaminya jadi kiai kah, jadi pejabat kah, jadi hartawan kah. Semua sepanjang kita menjadi bagian dari hamba Allah, maka terbuka untuk mendapatkan bagian golongan yang pertama. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, itu kuncinya. Sepanjang kita, saya, Anda, kita semua memegang satu kunci ini, maka janji Allah itu pasti ditepati dan disampaikan dalam Al-Qur'an. Itu akan dibimbing untuk mendapatkan dua hal yang diharapkan tadi. Kuncinya cuma satu, yaitu hasanah. Hasanah ini bukan nama ya Bu ya. Jadi kalaupun ibu punya nama hasanah pagi ini, tapi kalau prakteknya tidak diamalkan, itu belum tentu bisa meraihnya. Jadi ini kuncinya. Kita antarkan dulu sebentar sebelum kita mengimplementasikan atau menjalankan program kita hari ini untuk diskusi. Kita tekankan sedikit karena saya khawatir ibu datang ke sini gitu kan. Kemudian juga teman-teman yang ikhwan bergabung, tapi datangnya tidak membawa kebahagiaan. Datang tidak membawa kesenangan. Apapun yang tidak dikerjakan dengan menyenangkan, itu tidak akan melahirkan hasil yang maksimal. Ibu kalau masak, hatinya enggak tenang. Masakannya enak enggak? Enggak. Ngantarkan anak, situasi hatinya enggak tenang. Enak enggak? Tidak. Karena itu Islam selalu mengajarkan, selalu hadirkan kesenangan, kebahagiaan dalam semua aktivitas yang dikerjakan. Termasuk sholat. Termasuk baca Al-Quran. Ya, usahakan kalau ngaji itu hatinya tuh disenangkan dulu, ditenangkan. Beda kalau sedang gelisah kemudian ngaji, itu rasanya gak akan enak. Ayat-ayatnya gak akan nyampe ke kolbu. Baru masuk sedikit di lisan, sudah berhenti lagi. Masuk, berhenti lagi. Karena itu rumusnya, yang pertama kata Al-Quran, saya agak sedikit percepat untuk menyampaikan pada inti diskusi kita. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah ini. Enggak pakai alif lam ya. Tidak menggunakan alif lam. Artinya nakirah, general, terbuka untuk siapapun dalam suasana apapun. Adilnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, keadaan sosial apapun menurut manusia pada umumnya, kata Allah, ia punya kesempatan yang sama untuk sukses dan bahagia dunia sampai akhirat. Jelas sampai sini? Baik. Apa itu hasanah? Ya. Ada yang tahu hasanah itu apa? Ya. Ya itulah ya. Baik. Satu. Paling gampang dulu ya, pelan-pelan. Hasanah itu sifat dari karakter ihsan. Nanti satu kata, akar dasarnya itu hasuna, hasan. Nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan, ahsana yuhsinu. Nah, akumulasi karakternya, sifatnya, atau bahkan value hasilnya, itu disebut hasanah namanya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan, nah itu hasilnya disebut dengan hasanah. Saya ulang ya. Kalau kita mengerjakan segala hal dengan sifat ihsan. Sifat ihsan. Ini, ihsan. Maka hasilnya, apa yang diraih oleh kita, itu disifati oleh Allah langsung, itu hasanah. Contoh, saya mau minum, fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau ibu minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, haus tetap hilang. Sepakat? Baik. Tapi kalau kita minum menggunakan sifat ihsan, maka perbuatan minum ini seketika dinilai oleh Allah berubah menjadi hasanah namanya. Jelas sampai sini? Baik. Saya ulangi lagi dengan contoh yang lain. Saya mau berpakaian. Berpakaian orang punya gaya masing-masing. Tapi ketika cara berpakaian ini dilakukan dengan ihsan, maka cara berpakaian kita itu disebut apa? Hasanah namanya. Nah, bagaimana semua perbuatan ini bisa dilakukan dengan ihsan? Maka rumusnya ditemukan dalam hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Agak cepat ya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8, yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ibu ingin agak sedikit pendek, gak terlampau panjang dan tebal jilidnya, panjang hadisnya, tebal jilidnya, Imam An-Nawawi pernah mengambil 42 hadis inti kehidupan. Jadi selama kita berkehidupan, kalau belajar 42 hadis ini, kehidupannya akan cenderung mendekatkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam bahasa Arab, 40, 41, 42, sekitar 40-an, itu disebut dengan Arba'in namanya. Maka beliau memberi nama kitab hadisnya dengan Al-Arba'in. Dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis nomor 8 di Sahih Muslim ini diletakkan oleh beliau, disusun di urutan yang kedua. Ya. Di Al-Arba'in nomor hadis yang keberapa? Kedua. Tentang iman, Islam, dan ihsan. Nih, dapat ini. قال عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على كفيه ووضع رجليه على رجليه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا يسأله فيصدقه فسأل يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فعجبنا يسأله فيصدقه فسأله يا محمد أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهم؟ تدا Baik. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya agak cepat. Satu kali tiba datang seseorang laki-laki. Bajunya itu bersih, putih bersih, rambutnya tertata rapi. Kemudian kami gak kenal orang ini dari mana, dan tidak nampak pada dirinya bekas-bekas lelah mampir. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau maju dalam ta'limnya Nabi, maju ke sap depan. Kemudian yang paling menarik itu meletakkan lututnya dekat lutut Nabi. Ya, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini memberikan kesan, satu, sebelum sampai ke isi hadisnya, memberikan kesan Nabi sedang mencontohkan malaikat yang sedang menyamar menjadi penuntut ilmu kalau ingin sukses belajarnya. Bukan hanya untuk ibu yang dari majlis taklim sekarang. Misal, anaknya ibu ingin sukses di sekolahnya, yang sedang kuliah di kampus ingin sukses belajarnya. Maka tiru pembuka hadis ini tips bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses dan cepat mendapatkan ilmunya. Satu, ini yang langsung contohkan malaikat yang menyamar, dan itu diminta oleh Nabi untuk ditiru. Karena nanti di akhir hadisnya Nabi mengatakan, "Hadza Jibril ataakum liyu'allimakum dinakum." Ini Jibril yang sedang menyamar datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tentang pokok-pokok ajaran agama kita. Satu, kalau datang ke majlis ilmu, kata Nabi lewat hadis ini, tiru Jibril alaihi salam saat menyamar, fokus untuk datang. Pertama, kenakan pakaian terbaik supaya nyaman. Jadi kalau sejak saat akan berangkat itu kita sudah menyiapkan diri, mengenakan pakaian yang rapi, jadi kerapian itu menunjukkan kesungguhan. Satu. Yang kedua, upayakan gak mampir-mampir, sehingga fokusnya itu nanti kepada pelajaran. Kalau ibu berangkat ke sini, jam 6 berangkat, tapi agendanya mampir dulu soto sebelah sana, kupat tahu pada larang sebelah sana, kan? Kemudian mampir dekat situ ada mie ayam, ya? Jadi 30% sudah diambil, nyampe sini sudah terlambat, tinggal fokusnya 70%. Ya? Oke, kemudian ketika sampai, upayakan sedapat mungkin ambil sap pertama. Sedapat mungkin. Ya, kemudian terus ke belakang, terus ke belakang, terus ke belakang. Sehingga apa yang kemudian disampaikan lebih mudah didengar. Lebih jelas, lebih baik. Awas nih, ini mahasiswa, kadang-kadang datang sudah masuk kampus, duduk paling belakang, sudah gak pernah nanya, absen titip teman. Ya. Nah, itu bukan tipikal seperti yang diinginkan hadis ini. Kalau ingin sukses, ambil akses yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Kalau enggak terlampau dekat di depan, cari yang dekat mic. Ya, supaya mudah mendapatkan apa yang disampaikan. Lalu setelah itu, ini dia poinnya, beliau kemudian bertanya. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau ingin dapat informasi baru, tanya. Itulah sebabnya kenapa tema hari ini kita tanya jawab, salah satunya ingin mengamalkan hadis yang disampaikan ini. Tapi sebelum kesana, kita ingin pastikan semua yang bertanya itu berada dalam naungan kasih Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Di antara yang ditanyakan itu ada 4 pertanyaan. Satu di antara 4 ini adalah ihsan. Ya, fokus, saya akan langsung cepat ke ujungnya. Alhamdulillah. Al-ihsanu, ihsan itu an ta'budallaha. Perhatikan cara menerjemahkannya. Izin saya pelankan. An ta'budallaha, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Saya ulang ya. Sebab nanti kalau cuma lihat terjemahan, artinya menjadi begini, engkau menyembah Allah. Itu tekstual. Sedangkan penjelasan detailnya, ya kalau kita keluarkan kata per kata dan rumus bahasa Arabnya, itu menjadi begini terjemahan tafsirnya. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Dulu satu poinnya. Jadi bukan cuma sholat saja. Makannya, jadikan ibadah karena Allah. Berpakaiannya, jadikan ibadah karena Allah. Berumah tangganya, jadikan ibadah karena Allah. Saya tes sebentar ya. Maaf ya, maaf. Ibu itu merawat, mendidik anak karena sayang, karena Allah. masa. Ganti ya. Baik. Ibu itu berpartner dengan suami karena cinta atau karena Allah? Ini maksa banget ya, cinta karena Allah. Udah. Itu ada cirinya. Gini, contoh. Saya kalau mau minumnya karena Allah, maka saya akan ikuti apa yang Allah inginkan dari kegiatan minum itu. Bukan sekedar minumannya, Bu. Allah suka apa tidak ini? Ya. Ini jenis minumannya disukai Allah atau tidak? Tidak mungkin ada seseorang yang ingin minum karena Allah, tapi dia meminum sesuatu yang tidak disukai Allah. Allah suka bir tidak? Whisky. Dan mustahil ada orang minum bir pakai bismillah, kan? Bismillah. Mudah-mudahan dosanya kurang dikit. Kan enggak mungkin. Ya kan? Nah, yang kedua, bukan hanya minumannya benar. Ini minuman Allah suka. Minuman yang baik, yang halal. Tapi cara minumnya pun dia ikuti seperti Allah inginkan. Contoh begini. Bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan? Diajarkan oleh Nabi SAW, idza quddimat ta'am, jika hidangan itu ditampilkan, perhatikan kalimatnya, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, satu, yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya, izin. Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh, yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan, dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Selanjutnya, sammillaha au qulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Biar jelas ya Bu ya, contohkan nih biar jelas. Ini buka dulu tutupnya, ya, karena gak mungkin diminum dengan tutup. Ya. Ambil dengan tangan kanan, jelas? Sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Jelas? Belum jelas? Ambil dengan tangan kanan, sebut nama bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah. Maka saya pelan-pelan, kegiatan minum itu yang disebut dengan ihsan, dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah, disebut dengan hasanah namanya. Nah, hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Berkah. Ini dia. Teruskan turunannya. Berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Ini. Sukses plus bahagia. Ini asalnya. Dan keduanya ini tidak berhenti di dunia. Sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan, ditulis dengan hasanah, keluar sifat berkah, mengantarkan pada sukses dan bahagia, dan perjalanannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat. Nih, sampai ke akhirat. Pelan-pelan ya. Ini poinnya. Makanya sering kita katakan di lisan kita, saya pengen cari berkahnya aja. Saya pengen cari berkahnya. Nah, berkah itu Bu, bukan harus kita tafsirkan sedikit, tidak. Bisa banyak. Bahkan kalau kita lihat bahasa Al-Quran, lafaz berkah dalam Al-Quran itu yang paling menarik ketika benar dikerjakan dengan sifat ini, itu dijama' akan bentuknya. Bentuknya jama'. Yuk, saya gali dengan cepat sedikit ya Bu ya. Pelan-pelan lihat rumusnya ke sini. Pekerjaan dikerjakan dengan apa tadi? Nah, rumus untuk menjadi ihsan itu rumusnya dua, iman plus takwa.
1: iman plus takwa sama dengan ihsan. Karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran, tingkatkan takwamu, tingkatkan takwamu. Pernah dengar gak kalimat itu? Ya, tingkatkan takwamu. Dan kalimat takwa itu seringkali dibuka dengan iman atau disandingkan dengan iman. Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dan takwa, iman dan takwa. Kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan. Kenapa bisa menjadi ihsan? Supaya mendapatkan hasanah. Kenapa hasanah penting? Supaya meraih berkah. Kenapa berkah penting? Supaya harapan kita terkabulkan. Semua pekerjaannya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Saya ulangi, di langit dan dibuka, di langit dan di bumi itu dibuka. Ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Rumusnya ini ada Quran di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Yuk kita lihat pelan-pelan. Walau anna ahlal qura, buka mushafnya. Amanu iman, wattaqau taqwa. La fatahna 'alaihim barakatin, berkah jamak sifatnya. Lihat ayatnya. La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard, langit dan bumi. Ada ayatnya? Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Ada ayatnya? Sudah? Pelan-pelan. Jadi ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan. Kita baca dapat pahala insyaallah. Dapat pahala dan pahalanya pun disebut hasanah. Tapi kalau kita amalkan isinya, nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan. Sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia. Jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga, dipraktekan dengan sifat ihsan. Suami menjadi suami dengan sifat ihsan. Istri mempraktekan ayat Quran dengan sifat ihsan. Maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah. Berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Itu dibawa pulang sampai ke akhirat.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, kali ini masih di program Musik Istirahat Siang, tentunya masih bersurahkan TV menemani sahabat. Dan kali ini yang mau bergabung boleh merequest teman-teman kesayangannya menemani untuk siang hari ini di 08 1166 1912. Selamat siang untuk semuanya, selamat beraktivitas ataupun yang lagi beristirahat siang juga di rumah, di perjalanan atau juga lagi di kantor. Selamat mendengarkan semua 1,2 Lengkis FM, kita hadir menemani sampai jam 2 ini. Nanti juga akan hadir Gompa Sisi ya, yang juga kita hadir nanti bersama.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul, selain itu sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
2: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh, ya udah Adin makan nih sayurnya.
2: Nah gitu dong, pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkis FM di menit 45 dari pukul 1 siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia. Tanggal 20 Mei 2026, hari Rabu ini, sahabat, adalah hari kebangkitan nasional. Hari kebangkitan nasional diperingati pada 20 Mei setiap tahunnya. Hari kebangkitan nasional disingkat dengan Harkitnas, lahir seiring berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Presiden Soekarno sendiri menetapkan hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. Organisasi Budi Utomo sendiri itu dibentuk oleh Dr. Sutomo ya, dan para mahasiswa School of Learning dan Indes Artan atau Stofia pada 20 Mei 1908. Jadi kala itu sahabat, semangat persatuan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia digaungkan Budi Utomo. Lantas menjadi lucut ya semangat para pribumi untuk membebaskan diri dari dominasi penjajah sekaligus menjaga keperpecahan bangsa. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara sendiri dan rejim Wedo Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal ini disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Jadi sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan pada 20 Mei 1959 kini ditetapkan tuh sebagai Hari Nasional. Penetapan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Nah, itu dia mungkin dari beberapa hal perlu nih diketahui gitu ya, dan yang penting harus tahu fakta dan sejarah tentang Hari Kebangkitan Nasional ini. Dan untuk sahabat-sahabat semua, banyak hal yang perlu kita ketahui dari para-para sejarawan gitu. Nah, jadi dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, sahabat, yang ke-118 di mana dilakukan atau diperingati secara serentak ya tiap tanggal 20 Mei. Dan bangkit bersama di sini, sahabat, jaga generasi muda ya. Dan tunas bangsa adalah harapan negara. Hari Kebangkitan Nasional 2026 adalah momentum menjaga tunas bangsa demi masa depan yang cerah. Semangat Budi Utomo akan selalu menyala, sahabat, dan mari bangkit dan bersatu. Di 08116191120 sepertinya sudah ada yang bergabung. Ada Bujang Gaga juga. Kemudian ada siapa nih di belakangnya lagi? Buatnya Pak Al juga nih, sahabat, Pak Putra Bayang. Boleh bergabung, sahabat, kita tunggu sebelum kita lanjut talk show ya di siang hari ini bersama Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Pak Putra Bayang, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo, lagi selamat siang, Bibi.
0: Gimana kabarnya, sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bibi.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang kah?
1: Baru selesai makan siang. Bibinya sudah selesai makan siang?
0: Sudah. Kalau belum, Mbak, ya nggak akan kuat ini nanti siaran. Pak Putra Bayang, mau request gua apa?
1: Lagunya tuh dari Rano Karno.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa lah judulnya?
0: Rano Karno, coba kita lihat dulu ya. Lupa.
1: Lagunya Kau Yang Sangat Kusayangi lah.
0: Oh, Kau Yang Sangat Kusayangi. Ya. Oke, nanti kita putarkan. Gimana cuaca di sana,
1: kasih
0: Pak?
1: Dua ya, Pi.
0: Oke. Oh, langsung kita dua ya.
1: Ah, ya satu lagi itu dari Kopi Mesa.
0: Judulnya?
1: Antara Benci dan Dusta.
0: Antara Benci dan Dusta. Oke, siap-siap. Baik, nanti kita puterin.
1: Ya,
0: itu aja.
1: Itu aja lah.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama sekali buat Bibi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam juga untuk Peci Daniel, Nada Gesta Wulan. Juga salam Adel Febri, Yura Panda. Salam juga untuk Pak Al,
0: yeah.
1: Mutiara Taylor. air himpimpara Jonathan, Ayah Ferdi, Ayah Fikri, Pak Lampung, Pak Jendajun, Sekna, Ibu Lini, Indah Sia Putri lagi tahu.
0: Iya. Ya.
1: Dibungkus aja lah semuanya nih.
0: Dibungkus aja semua lagi.
1: Ini lagu ini.
0: Boleh, boleh, apa requestnya? Apa requestnya? Halo. Iya, waalaikumsalam, Pak. Sehat kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah juga sehat hari ini.
2: Mana Pi udah makan, Pi?
0: Sudah, Pak Al gimana sudah makan siang?
2: Sudah
0: sholat
2: makan.
0: Oke, tetap semangat aja dan aktivitas hari ini Pak Al.
2: Iya.
0: Mari kita sambut apa Pak Al? Iya boleh. Soldadu itu aja.
2: Lagi dua kan?
0: Satu apa lagi? Satu lagi apa?
2: Boleh satu lagi Pia?
0: Iya boleh.
2: Boleh lah.
0: Iya boleh boleh.
2: Boleh lah. Dari doa tu dari Edi Sulitonga.
0: Doa Edi Sulitonga.
2: Salamnya tu dibungkus saja tu dari Putra Bayang tadi tu. Usia berpipi.
0: Terima kasih.
2: Happy.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Al, Pak Putra Bayang yang sudah request juga. Nanti kita puterin yang sudah di di request tadi. Aduh, ribet jadi. Selamat siang aja untuk semua yang bergabung. Ada Rano Karno yang kusayangi. Menemani untuk siang hari ini, sahabat, dan tetap bersama kita di sini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk sahabat di mana pun berada, pada kesempatan kali ini kembali di program Gawang Pesisir bersama Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan hadir menemani sahabat untuk kali ini dalam kegiatan aktivitas untuk hari ini, sahabat, edisi Rabu di tanggal 20 Mei 2026. Dan nanti untuk sahabat yang ingin bertanya, boleh silakan ya terkait tema pembahasan kita hari ini di 08116619120. Baik itu via WhatsApp, SMS, telepon di nomor yang sama. Atau juga nanti bisa melihat langsung di live Facebook kita, di meninggalkan beberapa di kolom komentar juga untuk hari ini melalui Facebook kita LPPL Langkis FM. Untuk itu sahabat, mari kita sapa dulu untuk narasumber yang sudah hadir bersama kita dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Ada Bapak Rinaldi, ya, SPD SHMSI. Halo Pak, gimana kabarnya untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan juga ada Bapak Ashari SE, ya. Gimana kabarnya Pak?
2: Baik Bu, sehat Alhamdulillah. Baik,
0: Alhamdulillah ya. Untuk kali ini kita akan mengangkat tema yaitu dukungan administrasi dan teknis operasional Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan pemilu berintegritas dan profesional. Jadi sebelum kita lanjut ke tema ini sahabat, ya mungkin juga kita ini untuk Bapak yang hadir ataupun narasumber yang hadir hari ini mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat-sahabat lagi. Silakan kepada Pak Rinaldi dulu.
1: Terima kasih para sahabat dan kisah. Pertama saya mengucapkan selamat siang pada sahabat dimanapun berada yang mendengar siaran radio Lengkisau ini. Perkenalkan saya Rinaldi, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan fungsi Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan dalam rangka memfasilitasi, memberi dukungan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Rinaldi dan juga Pak Asari, mungkin juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2: Baik Bu, terima kasih. Sahabat Langesau, perkenalkan nama saya Asari SE yang jabatan sekarang Kasubag Pengawasan Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pada kesempatan ini akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal terkait tentang pengawasan pemilu. Demikian sahabat Langesau, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih Bapak Asari juga Bapak Rinaldi juga hadir pada kesempatan kali ini. Nah, untuk terkait tema juga hari ini sahabat ya, kita juga perlu nih ada penyampaian ataupun beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Karena di sini ya Bapak ya, untuk Bapak Rinaldi ini. Ya, sebelumnya sudah hadir juga unsur pimpinan ya yang dulu adalah ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai narasumber waktu itu ya. Jadi di saat ini hadir Bapak Rinaldi dan juga Bapak Ashari yang sudah bersama kita di sini di studio juga yang berstatus sebagai PNS. Nah, di sini Bapak yang bisa kan Bapak jelaskan bagaimana sih struktur lembaga Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan itu? Silakan Pak.
1: Terima kasih sahabat Langkisau. Pertama kami sampaikan lembaga Bawaslu ini sedikit berbeda dengan OPD-OPD yang ada di daerah kita.
0: Iya.
1: Pertama berkaitan dengan nama, sebelum tahun 2017 dia disebut Panitia Pengawas Pemilu, karena waktu itu sifatnya sementara. Begitu berakhir pemilu dia bubar. Nah, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu itu menjadi lembaga tetap sehingga berilah nama Bawaslu. Itu berkaitan dengan apanya, lembaganya. Kemudian bagaimana bentuknya? Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan, dia agak berbeda dengan OPD-OPD yang ada di daerah kita. Karena kalau mungkin yang enggak mirip dengan sekretariat dewan,
0: Dewan.
1: Jadi di situ ada dua kamar. Ada satu kamarnya komisioner yang itu dipilih dari orang-orang luar, orang-orang independen, ada aktivis, ada beberapa dari ormas lainnya, dipilih, diseleksi satu kali dalam 5 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan komisioner.
0: Iya.
1: Sementara di kamar satu lagi ada PNS yang disebut dengan sekretariat. Nah, PNS ini yang di Bawaslu itu ada dua dari sumbernya. Pertama ada yang pegawai negeri yang langsung diangkat oleh Bawaslu. Nah, kami menyebut itu organik Bawaslu. juga ada yang PNS daerah yang ditugaskan atau setelah ditugaskan mereka pindah menjadi organik Bawaslu. Kemudian juga ada P3K di Bawaslu, seluruhnya P3K full, tidak ada yang perwaktu. Itu berkaitan dengan sekretariat kita. Kemudian bagaimana hubungannya antara komisioner dengan sekretariat? Jadi kalau kita umpamakan komisioner itu seperti legislatifnya. Dia membuat kebijakan di Bawaslu, kebijakan yang ditetapkan oleh komisioner yang lima itu dalam pleno, itulah yang dilaksanakan oleh sekretariat. Jadi berkaitan dengan kebijakan lembaga, sekretariat tidak ikut. Sekretariat hanya menjalankan dan memfasilitasi secara administrasi dan keuangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan keputusan dalam pleno oleh komisioner. Nah, jadi itu kemudian berapa orang di Bawaslu kita Sirsatan komisioner? Ada 5 orang. Nah, itu dulu sudah semuanya sudah tampil di sini. Ada namanya koordinator divisi SDM, itu yang menggawangi sumber daya manusia. Ada koordinator divisi pencegahan, pengawasan dan humas. Nah, ini lebih banyak pencegahan dan bagaimana dia sosialisasi. Ada yang divisi hukum dan misalnya sekreta dan divisi penanganan pelanggaran. Nah, itu yang komisionernya. Nah, kalau di sekretariat kita ada 24 orang sekretariat itu, yang mana satu orang kepala sekretariat yang eselonnya, kalau kita lihat eselonnya ada eselon 3 satu orang, kemudian didukung oleh 4 orang subak. Eselon 4. Selebihnya ada stafnya. Alhamdulillah kemarin terakhir kita sudah dilantik semua subak. Kalau sebelumnya kita baru ada 2 orang subak dan kemarin sudah dilantik 2 lagi. Jadi eselon 4-nya di Sekretariat Bawaslu alhamdulillah saat ini sudah melengkapi. Nah, itu berkaitan dengan kondisi ya, lembaga Bawaslu ini. Jadi ada sekretariat namanya, ada komisioner. Yang berhak membuat kebijakan di lembaga itu hanya komisioner. Nah, jadi selama ini juga ada pihak-pihak tertentu yang beranggapan kalau semua yang di Bawaslu itu bisa menentukan arahnya dalam pengawasan atau bisa berpendapat. Tidak, kita sekretariat hanya memfasilitasi secara administrasi dan secara keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang membuat keputusan itu adalah komisioner yang lima itu melalui pleno. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu-Ibu. Baik nanti di dalam pemeriksaan hasil pengawasan atau pelanggaran pemilu atau penyelesaian sengketa pemilu, itu yang membuat keputusan itu adalah komisioner melalui plenonya. Nah, kemudian sekretariat apa ketika itu? Hanya memfasilitasi, menyiapkan administrasinya, kemudian menyiapkan anggarannya jika tersedia di DIPA daerah kita atau tersedia di anggaran kita. Jadi itu untuk itu kita ini perlu sampaikan karena masih banyak anggapan bahwa yang di Bawaslu itu semuanya sama. Dia tidak tahu bahwa ada komisioner, bahwa ada yang staf pendukungnya, yang pembuat kebijakannya. Gitu.
0: Ya baik, terima kasih Pak. Jadi sudah banyak tadi uraian ataupun yang sudah Bapak sampaikan ya. Jadi perlu ini yang dibicarakan juga adalah tanggung jawabnya gitu ya Pak ya. Tanggung jawab, kemudian tugas dan kewenangan dari Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasisir Selatan itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak?
1: Ya sekretariat ini kalau kawan-kawan atau sahabat Langkisau mengetahui tentang format di dinas, ini miriplah dari dengan sekretaris dinas.
0: Yeah.
1: Nah, itu misalnya membuat rencana program kerja, kemudian rencana ini disampaikan di dalam pleno Bawaslu, sudah disepakati, maka itu dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dilaporkan kembali dalam pleno. Nah, jadi itu. Kemudian juga memberikan dukungan administrasi. Dukungan administrasi ini seperti ini, misalnya komisioner atau anggota Bawaslu ingin melakukan suatu kegiatan, maka kita kalau dia melakukan perjalanan dinas, maka tanggung jawab dari sekretariat lah menyiapkan administrasi-administrasi yang akan dilaksanakan itu. Kemudian juga memfasilitasi pengawasan. Misalnya ada butuh mereka melakukan pengawasan ke suatu daerah, maka itu tugas sekretariat adalah membentuk timnya, menentukan siapa yang memberikan dukungan administrasi berupa pertanggungjawaban keuangan, berupa laporan hasil perjalanan dinasnya. Intinya memfasilitasi, memberikan dukungan agar tugas-tugas pengawasan itu dapat berjalan dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir mungkin melakukan kegiatan pengumpulan atau pengolahan data dan penyajian data itu. Jadi misalnya ada kebutuhan-kebutuhan data tertentu oleh sekretariat, oleh komisioner, dia menyampaikan pada sekretariat, nanti kita yang menyiapkan data itu, kemudian kita sampaikan hasil analisis kita, nanti mereka lah yang memutuskan. Nah, jadi itu beberapa bagian dari tugas dan tanggung jawab sekretariat ini.
0: Ya, baik Bapak. Jadi kalau untuk mengelolanya gimana itu Pak? Misalnya tugas yang diemban oleh seseorang kepala sekretariat gitu, dan sedangkan tanggung jawab dan uraian yang Bapak sebutkan tadi itu tugasnya sangat banyak. Bagaimana untuk pembagian itu Pak?
1: Ah, jadi kita kan ada 4 subak.
0: Iya.
1: Ada 4 subak dan itu sudah terbagi tugasnya. Ada namanya tadi subak pengawasan. Mm-hmm. Nah, subak pengawasan. Jika ada berkaitan dengan pengawasan nanti subak pengawasan lah dari kepala sekretariat menugaskan subak pengawasan beserta stafnya melakukan persiapan-persiapan. Kemudian untuk pelaksanaan administrasi keuangan, iya, itu ada di subak administrasi. Di situ ada nanti ada PPK-nya, ada pengelola keuangannya, ada bendaharanya. Kemudian juga untuk humas misalnya, humas dan publikasi, ini ada nanti subak humas hukum data dan informasi. Kemudian juga subak penyelesaian sengketa, kemudian ada subak penanganan pelanggaran. Rata-rata setiap bidang tugas atau wewenang dari komisioner Bawaslu itu didukung oleh subak yang ada di bawahnya. Jadi tinggal kita membagikan kepada masing-masing subak apa saja apa yang dibutuhkan oleh komisioner atau divisi mana yang membutuhkan fasilitasi, nanti kita tinggal mengendos atau menindaklanjuti ke subak yang berkaitan.
0: Ya, siap, baik, terima kasih ya, Bapak untuk penjelasannya. Untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung silakan ya di 0811-669-1120 untuk menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin ya terkait tentang tema kita hari ini bersama Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, sembari juga menunggu atensi dari sahabat semua, kita break sejenak dan tetap bersama kita di sini 91,2 Langkisa FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Pertanyaan pertama, jelaskan aliran dana pajak.
3: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
2: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
4: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
2: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
5: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
2: Betul! Apa manfaat pajak?
6: Bangun negara
5: dan sejahterakan rakyat.
2: Pemenangnya adalah pelayanan pajak.
7: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.
8: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 11,2 lagi saya FM sahabat Besi bersuarakan bersama saya Vivi Fikri sahabat, tentunya untuk kali ini kita masih di program Kawan Pesisir dan bersama Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini sahabat ya, untuk berikut Besi beberapa pertanyaan dia terkait tema tentang kita hari ini, dan kita ke Bapak Asari lagi ya. Bapak, untuk kali ini tadi Bapak Rilnadi juga sudah menyampaikan begitu ya tentang tugas kepala sekretariat dibantu oleh 5 kelompok jabatan gitu Pak. Dan ada struktural dan fungsional juga. Nah, ini untuk Bapak Asari sendiri sebagai salah satu pejabat struktural, apa saja nih tugas yang Bapak miliki, mungkin bisa dijelaskan. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu. Menyangkut tugas dan wewenang dari jabatan yang saya emban saat ini, yaitu Kasubag Pengawasan Pemilu.
0: Iya.
1: Sebenarnya tugas dan wewenang ini sudah diatur di dalam

menyampaikan surat imbauan baik itu kepada instansi terkait, instansi yang berkepentingan di dalam pemilu ataupun melakukan koordinasi ataupun sosialisasi kepada para pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan di kepemiluan tersebut. Tugas kedua yaitu fasilitasi pengawasan partisipatif. Fasilitasi ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam mengawasi pemilu sehingga pelaksanaan pemilu tersebut bisa terwujud pemilu yang berintegritas, dan oleh karena itu fasilitasi ini sangat perlu untuk dilakukan terhadap masyarakat. Salah satu contoh yang kita lakukan saat ini ya, dalam program Bawaslu Mengudara ini. Hal lain yang kita lakukan ada juga melakukan kunjungan-kunjungan terhadap kampus-kampus, ada ke sekolah-sekolah, dan juga pengkaderan ya, pengawasan partisipatif, dan masih banyak juga yang lain-lain kegiatan yang kita lakukan. Intinya semua ini kita lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Tugas ketiga itu melakukan kerjasama dan hubungan antar lembaga. Ya, semenjak tahun 2022 lalu Bawaslu Kabupaten Brebes Selatan sudah menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan. Ya, seperti kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan juga wartawan, dan juga membentuk Saka Adiasta dan lain-lain sebagainya. Ada juga kegiatan yang lain-lain. Sementara kerjasama ini dilakukan agar terciptanya kolaborasi antar lembaga sehingga dapat mewujudkan pemilu nantinya yang baik. Tugas keempat dari pengawasan pemilu ini ialah pengawasan tahapan pemilu. Selain melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu, salah satu fungsi utama dari Bawaslu itu ialah melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Fasilitasi yang kami berikan terhadap pimpinan atau komisioner dalam rangka melakukan pencegahan ini berupa menyampaikan metode-metode pengawasan terhadap pimpinan, yang kedua melakukan langkah-langkah yang perlu diambil, yang ketiga dalam melakukan pengawasan kemudian capaian yang diharapkan dari hasil pengawasan tersebut. Pengawasan tahapan pemilu ini dimulai sejak tahapan pertama atau awal mulai sampai dengan ditetapkan hasil akhir dari pemilu tersebut. Dan menurut hemat kami, pengawasan ini berlangsung lebih kurang 2 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, pengawasan yang kami lakukan diantaranya tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian tahapan pengawasan pencalonan, kemudian pengawasan kampanye, kemudian pengawasan pendistribusian logistik pemilu, dan juga pengawasan di masa tenang dan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Yang terakhir itu pengawasan terhadap rekapitulasi suara dan penetapan hasil akhir dari penghitungan suara tersebut. Tugas yang kelima dari sebab pengawasan pemilu ini yaitu pengawasan cyber. Pengawasan cyber ini dilakukan dengan cara memantau semua aktivitas masyarakat di ruang digital. Apabila nanti terdeteksi, maka pencegahan ini dapat dilakukan. Dan juga penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan, begitu juga dengan potensi dari penyebaran informasi-informasi palsu yang dapat segera dibendung. Dan hal ini, dan juga ada hal-hal negatif lainnya yang berdampak pada proses pemilu tersebut. Pengawasan di ruang digital ini difokuskan pada iklan-iklan ataupun konten-konten yang berbau kampanye, ujaran kebencian ataupun SARA, dan juga politik identitas.

0: serta netralitas ASN dan penyelenggara pemilu tersebut. Tugas selanjutnya ini pengelolaan data dan pengelolaan data hasil dari pengawasan. Seluruh dokumen dan data yang dihasilkan dalam pengawasan selama pemilu berlangsung, mulai dari TPS, nagari, kecamatan, dan kabupaten, kami himpun dalam sebuah arsip data pengawasan. Demikian Bu, untuk tugas-tugas dari Kasubag Pengawasan Pemilu.
1: Iya. Terima kasih Pak Sari. Memang ya kalau untuk pembahasan tentang tugas-tugas itu banyak ya Pak ya.
0: Iya.
1: Apalagi untuk pengawasan ini partisipatif gitu ya, menjadi salah satu juga instrumen tugas yang Bapak sampaikan tadi begitu. Iya. Nah ini kalau untuk Bapak sendiri apa target kedepannya gitu dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif ini? Silakan Pak penjelasannya.
0: Memang Ibu, dalam segala tugas-tugas yang kita lakukan, kita mempunyai target yang harus dicapai. Target yang ingin dicapai dalam melakukan pengawasan partisipatif ini, ya mungkin bisa melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Itu bisa menjadi budaya di dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mewujudkan pengawasan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan demikian. Dalam konteks tersebut, pengembang pengawasan partisipatif menjadi strategi yang sangat penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi semua tahapan pemilu tersebut. Ya, adapun langkah-langkah yang kami sudah lakukan untuk pengembangan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat ini, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama, pendidikan pengawasan partisipatif. Pendidikan pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik ataupun edukasi kepada masyarakat tentang kepemiluan ataupun regulasi dan juga potensi-potensi pelanggaran dan mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran, sehingga masyarakat itu merasa memiliki kapasitas untuk melakukan atau membuat laporan gitu. Dan kegiatan ini sudah kami laksanakan, dan kami juga menyasar ada kampus-kampus, sekolah-sekolah, dan juga melakukan pendidikan pengawasan partisipatif. Langkah berikutnya yang sudah kami lakukan itu pembentukan agen-agen pengawasan partisipatif. Dalam pembentukan agen-agen ini, kami melibatkan semua kelompok-kelompok strategis seperti pemilih pemula, mahasiswa, organisasi masyarakat, kemudian komunitas, tokoh adat, tokoh agama, dan juga kelompok disabilitas serta ada kelompok rentan lainnya. Ini akan dijadikan sebagai mitra pengawasan nantinya. Langkah yang ketiga kami lakukan itu sosialisasi dan pendidikan politik. Sosialisasi ini dilakukan pada kampus-kampus ataupun sekolah-sekolah dan juga pada media massa, radio, media sosial, dan juga forum masyarakat. Ini semua dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri nantinya. Langkah keempat yang kami lakukan itu pemanfaatan media dan teknologi informasi. Selain melakukan sosialisasi secara langsung, kami juga mengoptimalkan penggunaan media sosial, podcast atau siaran radio, website juga, dan aplikasi pelaporan untuk mempermudah partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Langkah berikut yang kami lakukan itu kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar lembaga ini dengan cara menjalin hubungan antar lembaga secara bertahap. Kami lakukan dengan contoh seperti dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, dan juga organisasi masyarakat, media, dan lembaga pendidikan. Ini dilakukan dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif. Langkah berikutnya yaitu penguatan forum komunitas. Dengan terbentuknya forum komunitas, nanti diharapkan bisa melahirkan forum diskusi di tengah-tengah masyarakat. Seperti seperti yang sudah terbentuk komunitas peduli pemilu. Semua langkah-langkah yang sudah dilakukan ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif yang dilakukan nantinya oleh masyarakat secara mandiri, dan juga untuk memperluas jangkauan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas demokrasi sehingga dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia serta berintegritas. Demikian Ibu langkah-langkah yang sudah dilakukan.
1: Terima kasih Pak Sari, dan juga untuk sahabat berikut juga nanti kita akan melanjutkan lagi nih bagaimana nih untuk kesiapan ya sumber daya manusia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasisir Selatan, terutama untuk persiapan jelang pemilu mendatang gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu dijelaskan, dan ini juga kita minta ke Bapak Renaldi untuk menjelaskan. Silakan Pak.
2: Oke, okay. Dari ketersediaan sumber daya, alhamdulillah kita lebih percaya diri untuk menghadapi pemilu yang akan datang.
1: Yeah.
2: Kenapa demikian? Karena secara kuantitas SDM kita sudah lengkap. Kita sudah punya kasubag 4 orang, kita sudah punya tenaga fungsional ada 6 orang. Kemudian itu soal kuantitas. Soal kualitas, sejak selesainya tahapan pemilu kemarin, kita terus mempersiapkan sumber daya manusia. Misalnya untuk penyelesaian sengketa, kita mengadakan selalu pelatihan kepada staf-staf di internal kita. Kita latih mereka bagaimana menerima permohonan, bagaimana kemudian menilainya apakah permohonan ini, bagaimana prosedurnya setelah diterima. Kemudian kita juga melakukan simulasi, simulasi penyelesaian sengketa tersebut. Itu kita lakukan secara terus-menerus setiap minggu. Begitu juga untuk penanganan pelanggaran, kita secara mandiri terus melakukan pelatihan untuk peningkatan SDM-nya. Kemudian itu internal, SDM internal kita. Untuk dengan masyarakat, kita meskipun tahapan sudah selesai, kita tidak memutus komunikasi dengan masyarakat. Kita tetap menjaga bagaimana masyarakat tetap mengenal Bawaslu, tetap mengenal apa itu pemilu. Nah, itulah tadi yang sebagaimana disampaikan oleh kesubag pengawasan tadi, kami datang ke sekolah, bercerita dengan anak-anak itu bagaimana pemilu yang baik, bagaimana demokrasi yang bersih. Kemudian kita juga datang kepada tokoh masyarakat, berdiskusi tentang pemilu, bagaimana bahaya money politik. Sehingga kita diskusi pemilu itu tidak hanya menjelang pemilu. Mulai dari hari ini kita melakukan selalu. Nah, itu akan dapat nanti dampaknya setelah pemilu. Kalau mereka saat ini telah kita berikan pengertian-pengertian berkaitan dengan pemilu, bagaimana demokrasi yang baik itu, bagaimana bahaya dari money politik. Nah, jadi kedua-dua halnya kita sudah jaga, kita sudah persiapan. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan itu menjadikan kita lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi pemilu di masa mendatang.
1: Ya, itu saja Pak.
2: Ya. Ya, itu aja mungkin kita berharap juga kepada masyarakat. Kita kan sekarang di Indonesia kan ada efisiensi. Jadi mohon juga kami sering datang ke sekolah, ini kami jelaskan bahwa kami datang tidak seperti datangnya atau tidak seperti acara-acara di saat pemilu yang fasilitasnya full gitu. Sekarang karena efisiensi memang kita hanya datang dengan apa adanya. Sepanjang pihak-pihak sekolah, sepanjang pihak masyarakat bersedia menerima kedatangan kami, maka kami akan tetap menyuarakan, tetap memberikan penguatan kepada masyarakat tentang pemahaman pemilu. Jadi kalau penyelenggaranya sudah siap dengan SDM-nya, kemudian masyarakat secara bertahap kita berikan pengertian bagaimana demokrasi yang baik, mudah-mudahan pemilu kita di masa mendatang akan lebih baik endaknya.
1: Ya, terima kasih Pak. Ya. Terus kalian harapan tadi ya Pak ya? Iya. Dan nanti ada kendala mungkin yang Bapak hadapi selama bertugas gak sih di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan?
2: Kalau awal-awal dulu memang ada kendala soal SDM kan kita belum lengkap. Kemudian ada PNS belum ada, sekarang PNS organik ada, yang dari Pemda juga sudah ada. Yang menjadi persoalan besar kita sekarang adalah soal kantor.
1: Kantor.
2: Kantor kita ngontrak. Jadi kalau kantor tersebut pihak yang disewa itu tidak bersedia lagi atau tidak cocok lagi, kita harus pindah. Nah, sementara kita punya banyak arsip, punya banyak data yang itu tidak bisa hilang. Jadi karena pindah-pindah bisa jadi rusak, bisa apa? Itu yang persoalan kita. Kita juga dulu alhamdulillah sebenarnya dulu sudah akan ditawarkan menumpang di salah satu gedung, tetapi setelah itu karena ada kebutuhan Pemda tidak jadi, sehingga sampai saat ini kita masih menyewa statusnya. Nah, kalau menyewa ini tentu kadang-kadang bisa ada cocok dengan penyewa, bisa jadi tidak.
1: Iya, benar sekali.
2: Jadi kalau sudah pindah, pertama masyarakat akan sulit mencarinya karena memori kolektif mereka, misalnya sekarang di Ilyas Yakub. Kalau tiba-tiba pemilik gedung ini tidak mau lagi mengontrakkan, tentu kita pindah, harus pindah alamat lagi, tentu lama pula sosialisasi masyarakat. Kemudian soal arsip, dipindahkan itu banyak arsip yang harus kita angkat gitu. Jadi itu bisa merusak arsip, juga menyulitkan bagi kita. Jadi kita berharap kendala ini kalau bisa misalnya Pemda bersedia memberi tanah untuk bangunan kantor, maka kita akan minta kepada Bawaslu melalui APBN-nya untuk membangunkan kantor ini. Jadi kendala yang paling besar oleh kita itu kita terus berpindah-pindah karena masih nyewa kantor dan belum ada kantor yang permanen. Soal lembaga sudah permanen, soal struktur sudah lengkap, yang persoalan ada sarana kantor itu.
1: Siap, terima kasih Pak Nadi. Dan juga mungkin harapan dari Bapak Asari serta kendala yang Bapak alami selama bertugas di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Pak.
0: Ya, oke, Bu. Ya, sebagai untuk harapan ya.
1: Iya.
0: Seperti yang sudah disampaikan Pak Sek tadi, memang kita saat ini masih dalam kondisi meminjam atau menyewa gedung kantor. Ini harapannya pihak pusat itu Bawaslu RI bisa merencanakan atau menyediakan anggaran untuk pembangunan kantor, dan juga untuk pemerintah daerah mungkin bisa memberikan atau berbentuk hibah tanah untuk tempat pembangunan kantor tersebut. Demikian Ibu.
1: Iya, baik. Terima kasih Bapak Rinaldi dan juga Bapak Ashari sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Dan semoga di lain waktu dan kesempatan juga mungkin bisa untuk memberikan pemahaman kembali ya tentang beberapa hal di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Ya baik, itulah sahabat perbincangan kita di program Bawa Pesisir kali ini. Dan untuk sahabat nanti juga bisa lihat tayang ulangnya juga di live Facebook kita hari ini. Dan itulah di dalam program Bawaslu mengudara tadi ya. Dan sahabat, semoga informasi yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kesiapan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yomda. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dak ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.

0: sahinggo aman untuk kesehatan badan awak.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Ya Ibu, makasih ya Ibu, sehat-sehat ya. Semangat, bisa sembuh, insya Allah. Teman saya ini bisa sembuh, jadi Ibu bisa sembuh. Semangat, sehat-sehat ya Ibu ya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

0: Salam jumpa pendengar APPL Indonesia, kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 20 Mei 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang Anda bersama saya, Dian. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama kita awali informasi pertama dari LPPL Sasaraina FM, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Martina Daudau akan mengabarkan melalui kontes surfing Mentawai bersiap dalam event internasional. Martina Daudau, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai secara resmi membuka event kontes surfing Bupati Cup Road to KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang digelar di kawasan Mapadegat kemarin. Kegiatan ini menjadi ajang seleksi bagi peselancar lokal Mentawai untuk tampil pada kompetisi surfing internasional KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang akan digelar di Katiet pada Agustus mendatang. Event ini diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri dari peselancar laki-laki dan perempuan asal Mentawai. Dari ajang tersebut, nantinya akan dipilih 4 peselancar pria dan 4 peselancar wanita untuk mendapatkan kesempatan tampil di ajang internasional KS 6000 Mentawai Pro 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mentawai Jakob Saguru menyatakan mendorong agar kegiatan ini dapat diikuti peselancar lokal, sehingga mereka bisa juga ikut bertanding di kompetisi internasional melalui wildcard atau tiket khusus. Ia menegaskan Mentawai menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang akan menggelar kompetisi surfing internasional kategori Qualification Series KS 6000 pada tahun 2026. Melalui kontes surfing ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kesiapan dalam ajang surfing internasional dan juga semakin mengejawantakan kemapanan sebagai daerah pariwisata kelas dunia. Demikian yang dapat kami laporkan. Martina Daudau, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Martina Daudau, selamat bertugas kembali.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar APPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi wacana Praja, pengelolaan sampah, bersama reporter Pratnya. Silakan Pratnya.
0: Persada ID Talk.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia, saya Pradnya akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Kita akan berbincang terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Yang pertama ada Bapak Victor Andika Putra, beliau selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLHK Kota Denpasar. Selamat siang Bapak Victor.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar Bapak siang hari ini?
3: Lumayan baik.
2: Oh, lumayan baik. Baik dong ya. Jangan pusing. Bilang lumayan. Oh, pusing. Jangan pusing dulu ya, kita belum masuk ini ya. Nah, yang kedua ada Bapak An Agung Ngurah Srijaya Widiade, beliau selaku Ketua Umum Temanmu dari komunitas Eling Ring Pertiwi juga. Selamat siang, Pak Agung.
4: Siang, Mbak Patnya.
2: Apa kabar siang hari ini?
4: Luar biasa.
2: Tidak pusing ya?
4: Tidak pusing dua-duanya.
2: Oke. Okay. Kita siang hari ini akan berbincang terkait yang akhir-akhir ini lagi disoroti ya, terkait dengan sampah warga kota, terutama untuk di Kota Denpasar. Jadi persoalan sampah ini masih menjadi tantangan di berbagai kota, termasuk salah satunya Kota Denpasar. Nah, langsung saja kita akan ke topiknya langsung. Nah, untuk kondisi pengelolaan sampah di Kota Denpasar sendiri saat ini bagaimana, Bapak Victor?
3: Oke, jadi terkait kondisi saat ini pasca penutupan TPA Sumum untuk sampah organik ya per 1 April. Jadi memang dengan adanya pola baru pasti harus ada skema-skema baru. Dan kita saat ini sedang penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Jadi memang ada di beberapa sudut pasti permasalahan sampah itu memang, tapi ditangani oleh tim-tim penyisiran kami, dan kami juga di sisi hulu kita sosialisasi terkait pemilahan sampah, kemudian olah sampah di sumber dengan pembagian komposter bag dan lain-lain, juga tebu modern. Selanjutnya di tengah juga optimalisasi TPS 3R, dan di hilir kita juga optimalkan TPSD kami. Jadi kita saat ini sedang berproses ya, semoga apa yang memang kita rencanakan lancar sesuai dengan harapan dan sesuai target-target yang memang sudah direncanakan, kan seperti itu.
2: Iya, dan perlahan ini bisa tuntas ya Pak Victor ya, perlahan ya untuk sampah ini ya.
3: Perlahan kita mulai mengurai bagaimana agar sampah-sampah ini bisa terkondisikan, bisa terolah dan tidak ada permasalahan lagi ke depannya.
2: Oke, jadi memang butuh waktu ya. Ini namanya juga penyesuaian ya Pak Victor ya.
3: Iya,
2: jadi masyarakat ini bertahap untuk pengelolaan dari rumah, dari sumber. Nah, untuk maksud dari pengelolaan sampah berbasis sumber, mungkin bisa Pak Victor jelaskan lebih detail lagi gimana sih pengelolaan sampah berbasis sumber ini.
3: Oke, jadi kita bicara pengelolaan sampah berbasis sumber, pengelolaan itu dimulai dari pemilahan. Jadi start dari pemilahan dulu. Pilah dulu sampahmu. Kalau kebanyakan orang kan bilang, oh milah sampah itu ribet Bapak, ini kita udah bayar dan lain-lain. Kalau ribet itu pasti karena sampahnya sudah tercampur baru dipilah. Saat kita di rumah sudah menyediakan tempat sampah khusus organik di mana, anorganik di mana, itu gak ribet. Jadi sebenarnya kemauan dari kita seperti apa? Setelah kita pilah, kita olah. Mana yang bisa kita olah, silakan. Semuanya di rumah, Niki kan juga pembagian komposter bag, tabung komposter, terus penyiapan tebu modern juga berjalan secara masif. Dan memang direncanakan semua kakak akan mendapatkan komposter bag.
2: Ya,
3: tapi Niki kan namanya pengadaan barang Badung juga seperti itu, jadi pabriknya yang kewalahan jadi kondisinya. Jadi tapi secara bertahap begitu barang datang pasti akan disebarkan. Jadi setelah pilah diolah. Nah, di saat rumah kita dekat dengan bank sampah atau di kantor atau di mana, ikutlah kita bank sampah, anorganiknya larikan ke sana. Nah, terakhir residu, residu kan masih boleh ke TPA Niki. Jadi sebenarnya pola-pola Niki yang diharapkan kita sampaikan berulang-ulang bahwa kita bisa kok menyelesaikan sampah kita. Karena tanpa peran serta masyarakat, ini akan cukup berat.
2: Oke, terima kasih Pak Victor untuk informasinya. Sekarang saya ke Pak Agung, akan bertanya kembali terkait dengan peran komunitas. Ini Pak Agung kan dari Temanmu dan juga Eling Ring Pertiwi, dan Kota Denpasar sudah menggandeng dari kita Denpasar Festival ya Pak Agung ya.
4: Betul.
2: Sudah ikut bersama untuk memilah sampah, membantu mengedukasi masyarakat ya juga. Nah, untuk perannya seperti apa sampai saat ini Bapak untuk edukasi masyarakat terkait pemilahan sampah?
4: Baik, jadi sebenarnya Eling Ring Pertiwi ini ada sebuah kelompok tidak terorganisir sebenarnya. Terdiri dari 18 komunitas pecinta lingkungan waktu itu. Lalu kami membantu pemerintah kota menangani sampah di Denpasar Festival gitu kan ya. Nah, cuma memang kami bersepakat bahwa yang menjadi goals kami atau tujuan kami itu bukan tatanan sampahnya gitu. Jadi sampah ini adalah objek kami malah. Nah, yang menjadi tujuan besarnya Elektrik Pertiwi ini adalah bagaimana membuat kesadaran secara kolektif. Nah, sehingga kita membuat modeling menimbulkan kesadaran itu dengan memberikan pengalaman atau apa namanya experience kepada masyarakat bagaimana mereka harus mengelola sampahnya. Nah, kalau bahasa kami bahkan bukan mengelola tapi memuliakan sampah itu sendiri gitu.
2: Demikian pendengar, saya Pradnya melaporkan untuk Persada ID Talk kembali ke studio.
1: Demikian pendengar Indonesia Live, itu dia tadi dari Pradnya. Dan warga di mana pendengar Berita Indonesia Live, berita selanjutnya di sesi kedua hari ini diawali dari Jawa Tengah. Ada LPPL Buana Asri Sragen Jawa Tengah yang menggambarkan Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman meresmikan program Kurda Bunga 0% di Kabupaten Sragen yang akan disampaikan reporter Dewi Ratih.
5: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, meresmikan program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kehadiran Menteri UMKM disambut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Forkopimda, Ketua Dekranasda Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam acara tersebut, Menteri UMKM bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Sragen menyerahkan bantuan kurda secara simbolis kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan program Kurda Bunga 0% merupakan bentuk kepercayaan negara kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun perekonomian daerah. Menurut Bupati, pemerintah memilih mengedepankan logika gotong royong di mana negara memberikan kepercayaan dan rakyat menjaga amanah demi memutus rantai kemiskinan secara bersama-sama. Untuk itu, masyarakat diminta memanfaatkan bantuan modal usaha tersebut dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usaha maupun kesejahteraan keluarga. Bupati berharap program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih ringan sekaligus mendukung pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Sragen.
6: Kita percaya bahwa jika mereka diberi alat yang adil, mereka tidak hanya akan menghidupi keluarga, tetapi mereka juga akan menggerakkan ekonomi agar rumbun. Kita menghapuskan bunga hingga titik 0% karena kita ingin menghidupkan kembali esensi keadilan. Pinjaman bunga 0% adalah pemulihan hak kemanusiaan. Kita sedang tidak memberi sedekah, kita sedang memberi modal kemandirian. Kita menaruh kepercayaan kepada etos kerja rakyat kecil. Kita memilih logika gotong royong, negara memberi kepercayaan, rakyat menjaga amanah, bersama-sama kita memutus rantai kemiskinan. Dengan pinjaman bunga 0%, kita sedang menenun nilai-nilai luhur Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Sementara, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman menyampaikan, kebijakan pembiayaan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan keseriusan dan komitmen yang luar biasa dalam membantu masyarakat. Menurut Menteri UMKM, program tersebut dihadirkan untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Sragen, khususnya para pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan akses permodalan. Menteri UMKM berharap program pembiayaan tersebut dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta membantu menyelesaikan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
6: Keseriusan atas komitmen kebijakan yang sangat luar biasa ini untuk meringankan beban-beban bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kabupaten Sragen terhadap program ini. Semoga program ini bisa betul-betul memberikan, menyentuh, serta menyelesaikan beberapa problematika masyarakat kita dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dan kita sadar sekali bahwa ini tidak bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemiskinan di tanah air kita. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu bagian dari ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kami dari pemerintah pusat.
1: Peresmian program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gong sebanyak 2 kali oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, didampingi pejabat pemerintah Kabupaten Sragen dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah peresmian, Menteri UMKM meninjau display produk UMKM di SIKK dan Pusat Batik Sukowati yang berada di kawasan Ngelangon, Kecamatan Sragen.
5: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dewi Ratih, terima kasih informasinya. Selanjutnya berita dari LPPL Langkiso FM. Bupati Hendra Joni serahkan 17 unit Al-Sintan untuk perkuat swambada pangan pesisir selatan yang disampaikan oleh reporter Adel Febri.
7: Baik, pendengar radio lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menyerahkan 17 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada 17 kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyatakan bahwa bantuan Al-Sintan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong mekanisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani masyarakat. Menurutnya, pendengar, sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah melalui program unggulan Negeri Kanyang yang menitikberatkan pada penguatan swasembada pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dijelaskan pendengar, penggunaan Al-Sintan diharapkan dapat membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, hingga kegiatan pasca panen sehingga hasil produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan. Selain meningkatkan produktivitas, mekanisasi pertanian juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja serta menekan biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu tantangan petani. Pada kegiatan tersebut, Bupati didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Hamdi. Keduanya secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan kelompok tani penerima. Bupati berpesan agar seluruh kelompok tani penerima bantuan dapat menjaga dan merawat Al-Sintan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bantuan Al-Sintan tersebut dapat mempercepat modernisasi sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan yang berkelanjutan di daerah pesisir selatan. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Adel Febri informasinya. Berita selanjutnya, kesenian emprak diharapkan semakin dikenal sekaligus sebagai sarana promosi budaya. Dari LPPL Radio Citra Bahari Rem.

0: membawa perlengkapan gamelan dan sarana pertunjukan. Sementara rombongan kedua yang terdiri dari OPD, tim konsumsi dan sebagian pemain menyusul pada Sabtu pagi. Setibanya di Jakarta, seluruh tim langsung melakukan persiapan dan geladi bersih sebelum tampil pada hari Minggu siang. Untuk menambah suasana, penampilan diawali dengan atraksi tong-tongklek dari Kuangsan di area pintu masuk TMII. Pertunjukan Emprak berlangsung sekitar 70 menit dengan menampilkan perpaduan seni musik, tari, dan teater tradisional khas Rembang. Pementasan dibuka dengan tarian gambyong oleh dua penari perempuan, kemudian dilanjutkan cerita utama yang didominasi pemain laki-laki. Tema yang diangkat menggambarkan perjuangan sebuah keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi hingga kepala keluarga harus merantau demi perbaikan kehidupan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Juri. Isti menyebutkan terdapat kekhasan gerakan dalam Emprak Rembang yang tidak ditemukan pada kesenian serupa di daerah lain. Kepala Desa Kuangsan Tarmuji mengatakan Emprak merupakan kesenian tradisional yang syarat nilai sejarah dan budaya masyarakat setempat. Kesenian ini dibawakan oleh kelompok seni Wahyu Sukobudoyo yang ditunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang. Menurutnya, cerita Emprak berangkat dari kisah seorang perantau yang membuka lahan di Desa Kuangsan, disertai unsur ritual bernuansa Islami yang dipadukan dengan budaya Jawa melalui solawat dan tembang kinanti. Melalui penampilan di TMII, pemerintah Kabupaten Rembang berharap kesenian Emprak semakin dikenal luas sekaligus menjadi sarana promosi budaya dan ekonomi kreatif daerah, serta mendorong generasi muda untuk turut melestarikan warisan budaya lokal tersebut. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aryo CB untuk laporan Anda.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktor Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
3: Pendengar RTV Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Hal ini dikatakan Menko AHY di Jakarta pada minggu lalu pada sejumlah wartawan. Dia menekankan pada hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar oleh Kementerian Transmigrasi atau Kementrans dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta baru-baru ini. Sebagai Menko yang membawai Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional. Menurutnya bahwa eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, bersama reporter Furkon yang melaporkan Mataram terima penghargaan Creative Finance Award dalam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Silakan Furkon laporannya.
4: Mataram terima penghargaan Creative Finance Award dalam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Senin malam 19 Mei 2026, Kota Mataram menerima penghargaan dalam ajang malam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku untuk kategori Creative Finance Award 2026 serta capaian penanganan tingkat pengangguran terbuka. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda kepada Wali Kota Mataram Mohan Roriskana disaksikan

0: dalam negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Selama 2 tahun terakhir, pemerintah Kota Mataram mendorong reformasi tata kelola anggaran melalui penerapan sistem e-budgeting berbasis teknologi informasi. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses perencanaan dan pengawasan anggaran, tetapi juga disebut mampu menekan potensi kebocoran anggaran hingga 12%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah kini telah berubah. Menurutnya, kekuatan daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh kemampuan menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak nyata. Bagi Wali Kota Mataram, Mohanrul Iskana, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen kota. Ia menekankan bahwa creative financing bukan sekedar soal efisiensi anggaran, tetapi tentang bagaimana APBD mampu bekerja lebih produktif dan tepat sasaran. Furkon, LPPL, Radio Suara Kota Mataram, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Furkon, selamat bergabung kembali ya. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Dari LPPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada reporter Raifa Normalina yang melaporkan pemerintah Kabupaten Banjar lantik 102 kepala sekolah, perkuat tata kelola pendidikan. Silakan informasinya Raifa Normalina.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 102 kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di Aula BKPSDM Martapura Selasa kemarin. Pelantikan dilakukan oleh Sekda Banjar Haji Yudi Andrea sebagai bagian dari langkah strategis penyegaran organisasi sekaligus penguatan tata kelola pendidikan di daerah. Ditambahkannya penugasan kepala sekolah bukan sekedar rotasi jabatan, melainkan amanah besar untuk menghadirkan perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banjar. Ia juga menegaskan komitmen Pemkab dalam membangun birokrasi dan dunia pendidikan yang bersih, profesional, berwibawa, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, seluruh penugasan yang diberikan kepada para kepala sekolah telah melalui pertimbangan kompetensi, dedikasi, dan kelayakan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny menjelaskan bahwa dari total 102 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 74 promosi kepala sekolah, 28 mutasi atau perpindahan penugasan. Menurutnya, seluruh kepala sekolah yang dilantik merupakan individu terbaik yang telah melalui tahapan penilaian dan pembinaan. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Reva Normalina, selamat bertugas kembali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Saya Dian beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
5: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
4: Oh, buat perahunya ya?
5: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
4: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
5: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
4: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
5: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
4: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
5: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
4: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah berkata, "Fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa ittaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah, nikmati yang halal, tinggalkan kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah Al-Quran kitabullah. Wa khair hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan petunjuk yang terbaik setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atin dhalalah, perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan. Wa inna al-finar, keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW tidak melewatkan momen-momen penting pada saat ingin menyampaikan wasiat kepada umatnya, kecuali beliau membuka dengan khutbah hajah. 3 ayat tentang pentingnya bertakwa dan tunduk kepada Allah, serta mengingatkan agar ibadah selalu punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban istighfar. Saudaraku seiman, Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus salih tentang keajaiban istighfar dan dahsyatnya. Begitu juga insya Allah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insya Allah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini. Beranjak bahasan kita saudaraku si iman, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Dalam surah An-Nasr ayat 3, Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana ghaffara. Maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW istighfar. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa astagfir li dhambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan Allah maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, wallahi inni la astaghfirannallah, inni la astaghfirannallah wa atubu ilahi fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, padahal beliau tidak butuh untuk sumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang di antara kita. Beliau mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah. Artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan fil yaumi mi'ata marrah, dalam setiap hari sampai 100 kali. Saudaraku seiman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan istighfar. Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan mohon ampunlah untuk kami. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka sudah hilang satu kesempatan itu untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang. Dan tersisa satu, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka niscaya kita binasa. Rabi ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya dikala senggang, maka Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang, aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Wa man sa'alani a'taitu, dan siapa yang memohon kepadaku pasti aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karena aku, aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartulah, dan siapa yang memohon istighfar kepadaku, memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya. Sahal radhiyallahu anhu telah berkata tentang istighfar dalam menghapus dosa. Beliau mengatakan, permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat, memanggil Allah. Kemudian akan bergantung kepada Allah, lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis

abaikan dia supaya tidak istighfar. Karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut dan akhirnya azab Allah tidak datang. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Andai saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka, di meja-meja makan mereka, di halaman rumah mereka, di meja-meja kerja mereka, di masjid mereka, di pasar mereka, demi Allah wahai saudaraku seiman, permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Anda akan dengarkan nanti kurang lebih 9 manfaat daripada istighfar itu sendiri. Ali radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa kena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Allah tidak mudahkan lisan Anda mengatakan astagfirullah. Itu saja, kata beliau, kecuali Allah memang berkehendak untuk menyelamatkannya atau tidak mengazabnya. Seseorang soleh juga berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali mensyukuri nikmat dan istighfar dari dosa-dosa. Juga Luqman al-Hakim yang terkenal Allah namakan surah Luqman atas namanya. Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, saat hujan turun dan seterusnya. Maka perbanyak istighfar pada saat itu. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, tuba, kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang mendapatkan istighfar tertulis indah banyak di buku amalnya. Abu Al-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan yang lebat. Maksudnya rezeki. Andai saja kita fahami statement-statement saudaraku seiman. Mungkin beranjak dari Pak Bupati Hafidhullah, pemimpin wilayah Goa. Semoga Allah jaga beliau. Dan juga seluruh masyarakat Goa ini. Apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia bisa menanamkan ini. Selalu saling berwasiat. Pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada seluruh tetangganya, setiap orang kepada keluarganya, ayo perbanyak istighfar, setiap lagi diam, jangan cuma diam, astagfirullah wa atubu ilaih, itu saja. Berapa banyak orang, tadi saya dapat informasi masyarakat gua kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu, kalau 800 ribu orang anggap yang muslimnya misalnya 700 ribu saja, semua beristighfar satu orang satu kali saja, ada 700 ribu istighfar naik ke langit. Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita? Bukankah itu pasti akan mengangkat wabah dan permasalahan yang kita hadapi? Demi Allah iya saudaraku. Jawabannya demi Allah iya. Tinggal Anda mau amalkan atau tidak. Juga Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak

berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak dua baris buku amalnya hari kiamat, dia akan senang melihatnya. Ibnu Taimiyah berkata, ini statement terakhir dalam perkataan Salafus Salih, saya akan masuk setelah itu keutamaan daripada istighfar itu sendiri sebagai penutup khutbah kita insyaAllah. Ibnu Taimiyah berkata, fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Terus saya ucapkan 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Istighfar, teman-teman sekalian. Baik, kira-kira orang yang bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri. Karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak, hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan, ya, suara sedikit saja, tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan memerintahkan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Mu'min ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik wasabbih li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan pengikutmu dalam melalui kehidupan dunia dengan segala macam cobaannya, toh ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat. Karena sungguhnya janji Allah itu benar, tidak ada kedustaan. Salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, bersedekah, zikir, doa, apa saja kerjakan, semua akan kau dapatkan hasilnya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu hai Muhammad, dan pengikutmu juga perintahkan mereka lakukan itu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau pada waktu petang dan juga pagi hari. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Muzzammil ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah, istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir ayat Al-Qur'an adalah Al-Imran 133. Tentu ayat banyak sekali tapi saya singkatkan di sini karena khutbah Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua, saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, Dia Allah akan mengurunkan, mengirimkan hujan kepadamu yang lebat, dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Juga dalam surah Hud ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, ya qawmi, Nabi Hud berkata alaihissalam, ya wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama' alaikum midrara wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum wa la tatawalla mujrimin. Hai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, banyaklah mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya pasti dengan istighfar dan tobat kalian, Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Maksudnya subur. Hujan bukan mematikan tapi membawa berkah. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Fisikmu akan kuat, fikiranmu, jiwamu akan sehat. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.
Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau surah Hud ayat 25, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan Dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir. Yang ketiga, saudaraku seiman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu lafadznya sebagaimana dinukil dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizzambi, faqfirli fa innahu la yakfiru dhunuba illa ant. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku, penciptaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man qalaha minan nahari mukinan, dia yakin, besok dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla an yumsia, sebelum tiba di sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, ma famata, kemudian dia mati, qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Mohon maaf kalau sedikit panjang, saya minta waktu sekitar beberapa menit lagi. Kata ada berkata, radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Imran 135, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mengayahi diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka terus tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu saja, Al Hasan Basri rahimahullah berkata, "Wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat, dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka selalu memohon ampun. Yang keenam, istighfar sebab diangkatnya derajat. Dalam sebuah hadis, ajarkan bab ini kepada anak anda. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, kata baginda Nabi SAW, inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajati lil abdi salihi fil jannah, fayakulu ya Rabbi anna li hadhihi, fayakulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga sehingga dia bertanya, yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza adzama dzamban kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi.
Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza' wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zada zadat hatta taklufa qalbu fa dzalika ar-ran alladhi dzakarahu Allah fi qawfi kitabih kalla barana ala qulubim ma kanu yaksibun. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa, maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna kalimat ar-ran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dua poin yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-8 adalah istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan. Dinukil dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya, bahwasanya seseorang datang mengeluh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seseorang mengeluh kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku, orang semua punya anak tapi aku sendiri yang tidak punya anak." Maka kata Nabi SAW, "Mana kau dari dua senjatamu? Memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki." Kata Jabir bin Abdullah, orang itu pun mengamalkan, lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak, semuanya laki-laki. Kesembilan dan terakhir adalah istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana dijelaskan dari dalam surah Hud ayat 52, dan sudah saya bacakan tadi ayatnya, saya tidak ulangi, tapi potongan ayatnya adalah yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan. Izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah ini, atau dua buah kisah ringkas. Ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang, kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya kecuali dia, dan dia orang miskin. Dia mengatakan, "Saya pun dulu di dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku." Maka tiba-tiba saya mengingat firman atau sabda Nabi SAW, "Man aksara istighfar," siapa yang memperbanyak istighfar, "ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja," Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, "wa min kulli dikin makhraja," dan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan juga razakahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka dia bilang, "Saya pun beristighfar kepada Allah dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang dan mereka memperebutkan barang daganganku." Terakhir kisah seseorang yang bernama Abu Yusuf, saudaraku seiman, di musim haji, seorang syekh, dalam kisah yang tidak disebutkan namanya siapa, sedang menyampaikan masalah istighfar. Datang seseorang setelah pengajian bernama Abu Yusuf lalu berkata, "Syekh, saya ingin bercerita tentang manfaat istighfar yang Anda sampaikan tadi." Kata syekhnya, "Silakan." Dia bilang, "Saya menikah bertahun-tahun tidak punya anak sama sekali, dan saya sama istri saya sedih. Lalu satu waktu saya pernah mendengarkan sebuah siaran tentang makna ya firman Allah SWT surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, tadi sudah saya bacakan ayatnya, bahwasanya orang kalau istighfar akan diturunkan hujan dari langit, diberikan keturunan dan juga harta. Lalu saya mengatakan kepada istri saya, 'Wahai Ummu Yusuf, ayo kita istighfar, sudah bertahun-tahun kita berusaha berobat sana sini tidak punya anak.' Maka dia sama istrinya yang mengatakan, 'Kami pun beristighfar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat kecuali di WC. Kita tidak baca di WC, di tempat tidur, di ruang makan, di halaman, selalu baca.' Dan subhanallah," kata dia, "Syekh, bulan itu Ummu Yusuf hamil dan lahirlah Yusuf. Begitu selesai hamil, lagi masa nifas, saya bilang, 'Ummu Yusuf, kita sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Ayo kita istighfar kepada Allah untuk anak yang kedua.' Kata dia, 'Anda tahu Syekh, di selesai nifas, Ummu Yusuf hamil dan kami dapat lagi anak kedua. Keduanya laki-laki. Setelah anak kedua lahir, di masa nifas saya bilang lagi, 'Wahai Ummu Yusuf, kita beristighfar kepada Allah untuk anak yang ketiga.' Maka saya sama Ummu Yusuf beristighfar yang ketiga, dan ternyata selesai masa nifas, hamil dan juga melahirkan di tahun ketiga anak laki-laki yang ketiga." Kata syekhnya, "Semoga Allah berkahi, itu betul-betul firman Allah. Allah mengatakan Allah tidak akan pungkiri janjinya." Dia mengatakan, "Belum selesai kisah saya syekh." Setelah itu Ummu Yusuf berkata, "Wahai Abu Yusuf, kita berhenti dulu istighfar untuk mohon anak, istighfar untuk yang lainnya, tapi permohonan anak berhenti dulu sampai anak-anak besar." Kami sepakat 2-3 tahun kemudian saya mengatakan, "Ummu Yusuf, sekarang saatnya kita minta agar Allah berikan kita anak perempuan yang cantik dan saleha." Maka kami pun beristighfar dan ternyata Ummu Yusuf hamil, dan sekarang saya di musim haji, wahai syekh, sedang datang bersama Ummu Yusuf yang baru saja melahirkan bersama dengan bayinya, bayi perempuan.
Aqulu qawli hadha, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, beristighfarlah sungguh Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia, saudaraku seiman, dan ada waktu mustajab doa. Dalam dua riwayat, yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa di hari Jumat kecuali diijabah, dan kejarlah pada saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Makanya semua khatib pasti berdoa di khutbah kedua. Yang kedua riwayat An-Nasa'i, kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu, tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah, dan perbanyak doa selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan waktu mustajab ini, mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia mengijabahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan perintah dan kewajiban yang kau bebankan kepada kami. Maka ikhlaskan niat kami dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, baik kami ikhlas atau kurang ikhlas, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Sesungguhnya la haula wala quwata illa bik, kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kerabat-kerabat kami, dosa seluruh kenalan-kenalan kami, bahkan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, janganlah engkau bubarkan kami dari solat Jumat yang mulia ini kecuali engkau telah bersihkan dosa-dosa kami, dan engkau ganti semuanya menjadi pahala dengan izinmu, karena engkau telah mengucapkan dalam satu firmanmu, ulaika alladina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka adalah hamba-hamba yang Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makmurkan negeri kami, lunasi utang-utang negara kami, bukalah seluruh rezeki dari seluruh penjuruhnya, kembalikan kami semua ke jalanmu ya Allah. Dan siapapun menginginkan keburukan bagi negara kami, bagi agama kami, bagi diri-diri kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdausmu tanpa hisab, mana engkau satukan kami dalam majlis yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasana, ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasana, dan semua kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya azizu ya ghaffar, wa izzat yang maha mulia dan juga maha pengampun, ya rabbal alamin, wa tuhan alam semesta, wa sallallahu ala nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan, Allah seluruh menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, Allah larang perbuatan keji, mungkar dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, itu peringatan dari Allah, jadikanlah sebagai pegangan hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum, ingat kepada Allah maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'am yazidkum, syukuri nikmat yang pasti akan tambah. Waladzikrullahi akbar, mengingat Allah lah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: aku pergi-pergi. Dalam masa tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, Ma? Subuh hari baru Mawo. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Ma. Tolong sementara Mak Uwo siku Itam, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, Ma.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah botol.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Kusuma Bainan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai, yang ada di sana, yang ada di sini ataupun di mana-mana. Jilbab merah menyala nih ya. Kita sapa dulu buat ibu-ibu yang ada di sini. Wah, keren. Selamat malam juga nih buat yang lagi dengerin kita dimanapun berada, yang lagi mau pergi ke pasar sih di kuliner-kuliner ya, mencicipi makanan-makanan yang enak ya. Selamat malam juga tadi ada Raja Minang. Dan selamat malam aja untuk sahabat, kita mau bersama Vivi Fikri di program Dangdut Heboh, heboh banget ya. Untuk menghebohkan suasana hari ini, kita dengan teman-teman dangdut yang luar biasa. Bahkan untuk hari ini nanti buat sahabat yang mau bergabung, kita tunggu sampai jam setengah 10 atau jam 10 ya untuk memutarkan request. Kita sapa dulu nih buat Arif. Halo Dangdut Heboh.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Heboh.
1: Ini dengan siapa?
0: Halo, sama Vivi hari ini.
1: Oh, di situ.
0: Mana Tik Siti? Sama Vivi.
1: Ya?
0: Sama Vivi.
1: Oh, sama Vivi, bukan Tik Siti.
0: Bukan.
1: Oh, nanti dipanggil Vivi nanti Tik Siti kayaknya. Tapi kalau Tik Siti kan bahasanya bahasa Minang kan?
0: Iya, sekarang kan kita dangdut heboh, enggak ada pakai bahasa Minang kita kan?
1: Oh, iya Fikri. Udah lama enggak dengar suaranya, lu paling ingat.
0: Betul gitu. Kan? Ya, udah kalau udah biasa dilupakan ini orangnya kan.
1: Enggak pernah terlupakan.
0: Aduh, wadidaw. Oke deh, entah. Walau ini lagi di mana nih Arif?
1: Keadaan baik-baik sayang sekarang nih. Kalau keadaan cuaca nih kayaknya langit nih gelap nih.
0: Langit gelap.
1: Ada bintangnya.
0: Awan kelabu. Oh, enggak ada ya.
1: Enggak ada bintangnya.
0: Ada bintang.
1: Enggak ada. Mungkin ada di lingkisannya rembulannya.
0: Rembulan enggak ada di sini. Rembulan bersinarnya nanti.
1: Gimana kabarnya Bibi Fikri?
0: Alhamdulillah baik-baik. Hari ini sehat.
1: Agak kurang apa namanya? Kurang hot kayaknya.
0: Kenapa?
1: Biasanya, oh alhamdulillah baik-baik gitu.
0: Oh jadi gitu.
1: Agak, nadanya agak tinggi gitu.
0: Alhamdulillah baik-baik Arif.
1: Baru strong.
0: Ih, bukannya gitu nanti dibilang apa yang kita teriak-teriak nanti kan? Nggak enak.
1: Ya itu harus semangat lah.
0: Iyalah. Namun juga dangdut ya kan, ini baru Bibi mau membawakan dangdut lagi nih. Ada Febri lagi ada acara, jadi nggak bisa gabung.
1: Kamu ada acara di sini?
0: Nggak ada sekarang, Adel mah pergi ke si Junjuang.
1: Oh gitu. Yalah, dangdut sekarang dangdut heboh ya, lagunya yang heboh-heboh juga.
0: Boleh. Ya, yang bikin heboh malam hari ini, silakan didengarin.
1: Enaknya lagu apa ya?
0: Enaknya lagu apa? Ayo, mana nih suaranya?
1: Mikir-mikir dulu nih.
0: Oh, berarti
1: boleh kan dipikir dulu lagu ya?
0: Boleh, tapi jangan lama.
1: Oh, lagunya terserah kita aja lah.
0: Terserah kita. Itu lagi di mana nih? Lagi tempat bakure?
1: Enggak, dari di luar nih, di rumah teman.
0: Pantesan ada suara-suara.
1: Ya terserah kita, bukan lagunya, bukan terserah. Maksudnya terserah kita yang apalah, judulnya terserah kita.
0: Judulnya terserah kita?
1: Iya.
0: Dari?
1: Dari Roma Irama.
0: Terserah kita ya. Oh gak bisa terserah-terserah sekarang.
1: Hah?
0: Gak bisa terserah-terserah, kita ada aturannya.
1: Ya kita kan harus memilih, cuma kan nih judul lagu nih, masa yang gak bisa terserah?
0: Ada nih, ada. Ya bercanda kita, boleh.
1: Ya aku mikir tadi gak bisa lagu terserah kita.
0: Ada, bisa loh Arif, masa gak bisa?
1: Oh, ya salam-salamnya aja lagi, Pi.
0: Boleh, buat siapa?
1: Iya, salam-salamnya untuk Bibi Fikri yang lagi tugas, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Walafiat.
0: Amin.
1: Ya, buat Adel juga yang lagi masih junjung ya?
0: Iya.
1: Ya, hati-hati di jalan. Buat Dek Nay, udah lama gak dengar kabarnya. Cuma lihat fotonya aja di Facebook.
0: Iya.
1: Buat Pak Jen juga, buat Ayah Ferdi, buat siapa lagi, udah banyak yang lupa nih teman-teman ini. Ya. Pokoknya semuanya aja, Pi.
0: Makanya jangan pernah dilupakan, lebih baik kita melupakan seseorang gitu kan, daripada kita dilupakan.
1: Iya. Iya, enggak pernah aku lupakan, di hati tetap terpikirkan, tapi gimana lah, kadang jaringan yang memutuskan.
0: Wah, wow, bisa-bisanya Arif sekarang berkata-kata ya.
1: Iya. Epi kok enggak aktif lagi dia, Papi?
0: Dimana? Di
1: Facebook memang.
0: Oh, sengaja enggak Facebook di-off-kan ya sementara waktu.
1: Oh, gitu. Menjaga iya. Apa ya?
0: Apa? Menjaga apa? Menjaga perasaan seseorang masalahnya gitu. Kita harus jaga perasaan seseorang.
1: Iya. Kalau kupikir-pikir memang kayak gitu orangnya.
0: Iya.
1: Ini pasti menjaga sahabat, orangnya enggak terbuka kali gitu.
0: Maksudnya? Gimana ini? Mau curhat kita malam ini?
1: Besok aja hari Minggu kan ada apa namanya?
0: Ada ekspresi pendengar.
1: Ekspresi pendengar, jadi bisa curhat di sana.
0: Oke deh, baik. Siap-siap. Nanti kita putarkan ya, Arif.
1: Iya, kalau sekarang curhat nanti marah yang di belakang nih.
0: Iya, banyak nih. Belakang ngantri nih.
1: Iya, udah. Ya, enggak. Sebenarnya hari ini mau ngobrol lama-lama nih di radio, tapi kayaknya udah dulu ya, Pi.
0: Dapat salam nih dari Viola Vanda, lupa.
1: Ya, ditunggu lagunya, Bi.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arif nih, sahabat, menemani di program Dangdut heboh banget malam ini. Yang mau bergabung silakan ya. Kalau yang ingin di rumah mendengarkan tempat-tempat yang keren, yang heboh juga untuk malam hari ini, boleh silakan bergabung nanti. Ada The Persik dengan Cinta Lahir Batin. Jangan sampai cintanya di batin aja ya. Yuk kita dengar dulu.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
5: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
6: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
5: Gimana caranya, Bu?
6: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
5: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
6: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
5: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
6: Iya,
5: ya, Bu?
6: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
5: Ya?
6: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
5: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
6: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
5: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
6: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
5: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
6: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
5: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
6: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
5: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkis FM sama tempatnya 9 dari pukul 8 malam ini. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat semua yang masih ingin mendengarkan tembang-tembang dangdut heboh, kita akan putarin sampai jam 10 ini. Yang mau bergabung kembali boleh silakan di 08 1166 19120. Selamat malam untuk semuanya dan selamat menikmati dangdut heboh malam hari ini. Bikin suasana heboh dan makin heboh pastinya.

Untuk kali ini sahabat masih membahas beberapa hal ya tentang Hari Kebangkitan Nasional dan juga ada para tokoh yang mayoritas pelajar ya dan perannya di sini di mana Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 yaitu pada hari ini sahabat. Dan kita ambil dari buku Budi Utomo Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa yang ditulis oleh Gamal Komandoko. Perhimpunan ini didirikan oleh 9 murid School to Applauding ya, Van Inlands Artsen atau Stovia. Dan ini merupakan yang luar biasa yang kita ambil, yang kita kutip juga dari laman Museum Kebangkitan Nasional. Jadi ada daftar tokoh kebangkitan nasional sahabat, ada Sutomo, Suraji Tirtonegoro, dan Muhammad Sulaiman. Ada juga lagi Suwarno dan Gunawan Mangunkusumo dan R. Angka Projo Sedirjo, Gando Suwarno dan juga Muhammad Saleh. Dan juga ada lagi Gombrek ya. Nah ini merupakan mahasiswa kedokteran juga nih untuk Sofia yang mendirikan Budi Utomo dan juga pada tahun 1902 menjadikan bagian penting dari lahirnya Budi Utomo. Dan ini merupakan dedikasi serta kontribusi sejak awal berdiri Gombrek dipilih untuk menjabat sebagai salah satu komisaris di dalam organisasi ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Mauwo kau pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mauwo! Oh, Mauwo! Sibuk mana Mauwo, ma? Subuh hari baru Mauwo. Ayo, ala le.
4: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mauwo, si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mauwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Bak aku tak kegebanan Mauwo kini tu. Subuh hari baru Mauwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, iyalah kau betul. Sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang ta jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Semuanya 1,2 lagi sahabat dangdut heboh banget menemani untuk hari ini sahabat di menit 47 ya, kita sudah beranjak dari pukul 8 malam hari ini. Nah ini untuk sahabat semua mungkin bertanya-tanya kenapa sih ada cuaca yang cukup panas hari ini. Nah di sini sahabat ya, kapan kita musim kemaraunya, puncaknya kapan? Jadi musim kemarau 2026 sudah berada di depan mata dengan hawa panas dan suhu maksimum meningkat ya dalam beberapa waktu kebelakang. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa musim kemarau 2026 memang akan datang lebih cepat. Nah di sini sahabat, berdasarkan prediksi musim kemarau 2026 BMKG pada Mei 2026 sebanyak 184 zona musim atau sekitar 26,3% sudah memasuki musim kemarau. Beberapa wilayah di antaranya yakni Aceh bagian utara, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian besar Jawa, hingga sebagian Papua Selatan. Jumlah wilayah yang memasuki musim kemarau akan bertambah makin banyak pada Juni 2026 dengan 163 zon, sedangkan sekitar 63 zon akan mengalami musim kemarau pada Juli 2026. Meskipun ada sebagian kecil wilayah Republik Indonesia yang baru memasuki musim kemarau pada Agustus 2026, puncak musim kemarau sudah dimulai pada Juli 2026. Nah, di sini sahabat, kalau untuk secara umumnya sebagian besar wilayah Indonesia atau 61,4% itu diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Kemungkinan Agustus 2026 menjadi waktu terpanas di bagian wilayah Republik Indonesia. Yaitu di mana ada rinciannya di sini sahabat, sebagian besar Sumatera, juga di sebagian kecil Jawa dan sebagian kecil Nusa Tenggara. Nah di sini mungkin banyak hal yang perlu juga kita perhatikan untuk musim kemarau ini, juga untuk upaya dari BMKG sendiri menghadapi musim kemarau 2026. Yang pertama, pengembangan layanan prediksi cuaca dan iklim. Ada operasi modifikasi cuaca juga nanti dengan diseminasi informasi musim kemarau tapi masih hujan, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi meskipun sudah memasuki musim kemarau, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ada Resena Sopalewakan menjelaskan 18 sampai 24 Mei 2026 di mana di sini hujan ringan ya, bahkan beberapa wilayah lain perlu mewaspadai potensi hujan lebat. Kita sapa dulu nih buat Adit ya. Halo Adit, selamat malam dangdut heboh.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dangdut heboh.
1: Heboh banget. Kak, gak bisa nonton live streaming nih kak. Gimana nih kak, ini ingin nonton update nih kak.
0: Gak bisa streaming ya?
1: Gak bisa.
0: Kenapa? Sebentar lah, kak lihat dulu ya.
1: Hilang-hilang timbul sinyalnya kak.
0: Oh jaringan itu Dit, bisa sih tadi ya, sekarang nggak bisa.
1: Putus-putus kak, ini nanti mau request rencananya.
0: Nanti lah Dit ditanya dulu ya, bisa-bisa ya dengerin, cuman putus-putus.
1: Iya kak.
0: Jaringan itu Dit.
1: Boleh minta lagu kak?
0: Boleh dong, apa requestnya?
1: Request lagu darinya Selfiyama Menuntun Rindu. Gimana nih kak caranya kak, cara lain dengan lagu kak itu?
0: Cara lain dengerin nanti. Coba deh pakai apa, Radio Garden Dit.
1: Aduh, di download dulu dong aplikasinya kak.
0: Kalau enggak dari apa aja, dari Chrome aja bisa, dari Google aja, ambil di situ live streamingnya Langkisa FM atau LPP Langkisa gak FM bisa. LPP Langkisa FM aja ambil, bisa.
1: Gak bisa, download dulu aplikasinya kak.
0: Bukan, melalui itu aja, melalui Chrome, melalui Google, bisa coba. Kak Fi juga kayak gitu, gak harus di download dulu. Coba ya, dulu. Oke, Dit. Apa tadi Selfiyama?
1: Assalamualaikum kak.
0: Adit.
1: Lagunya Menuntun Rindu kak, dari Selfie kak.
0: Itu aja Dit, gak ada lagi-lagi.
1: Ya, oke, okay, assalamualaikum kak.
0: Oke, okay, Adit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit yang sahabat yang sudah bergabung juga malam ini. Iya, di streaming sih banyak ya caranya. Gak harus juga pakai radio box online. Radio Garden juga boleh atau enggak di melalui apa aja, Chrome atau Google. Halo, selamat malam Dangdut Heboh.
1: Halo, selamat malam Dangdut Heboh.
0: Heboh banget.
1: Heboh banget nih.
0: Oh, gini, gimana kabarnya Mama Puja? Sudah lama tak dengar suaranya.
1: Iya.
0: Apakah baik-baik aja, Mama?
1: Iya, baik-baik. Pipi gimana?
0: Alhamdulillah baik-baik, Mama. Sehat.
1: Iya, sama-sama juga.
0: Mama mau
1: sekarang ya?
0: Iya, kita dangdut. Mama, lagu apa nih kita putarkan?
1: Rena.
0: Rena.
1: Ya, udah banyak masuk, Pi?
0: Udah.
1: Terlambat, Mama Puja ya.
0: Terlambat, Mama Puja. Ya.
1: Lama sudah. Dua aja ya, boleh?
0: Boleh. Satu lagi apa?
1: Yang satu Rena, yang satu lagi bekas pacar.
0: Wah, kalau bekas pacar mah sekarang.
1: Iya.
0: Iya deh, nanti kita putarin, Mama.
1: Iya, salamnya semua aja lagi ya.
0: Iya,
1: di belakang
0: banyak
1: antri. Okay. Oke, assalamualaikum sayangku.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dangdut Heboh. Ini kenapa ini bisa-bisanya kayak gitu nih? Padahal pendingin himpun nih. Waduh. Ya deh, diulang lagi dah. Ini buat yang mesjid yang ada di Kencah Salido. Ya kayak lagi, emang lagi itu ya, lagi bermasalah jaringan atau bagaimana ini? Di mana salahnya nih? Gak bisa diangkat teleponnya. Halo. Iya nih, sebentar kita tunggu dulu ya. Kenapa ini? Ada apa ini jaringan? Sebentar nih sahabat-sahabat semua ya.

0: Ya, dicoba kembali nih buat ya Bos Jaya dan Cunadi yang ada di Muaro Painan. Gimana kabarnya, sehat? Boleh dong gabung-gabung di sini kita malam ini, sahabat, enggak perlu keluyuran di luar juga untuk bahagia. Kita cukup dengarkan teman-teman pilihan aja. Nih dia nih. Halo lagi FM Dangdut Heboh.
1: Halo, Langgis FM, selamat malam.
0: Iya, Dangdut Heboh. Heboh banget.
1: Heboh.
0: Iya, gimana kabarnya? Saya sehat.
1: Wah, kabarnya sehat aja, Kak Vivi.
0: Alhamdulillah. Gak ke kuliner nih malam ini.
1: Oh, sebentar lagi ya, Kak. Nih, nunggu, lagi nungguin orang beli umpan nih.
0: Oh, gitu. Oke, siap.
1: Oke. Habis ini jam 9:30 lah berangkat nanti ke liar ya.
0: Iya, siap, baik. Mau request lagu apa?
1: Darinya Zaskia Gotik, Seribu Alasan ada, Kak?
0: Ada dong. Seribu Alasan ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Ya, kan cuma satu lagu makan, Kak.
0: Boleh satu lagi apa nih?
1: Darinya apa? Dua Anggrek, Kubang Gosir ada, Kak?
0: Ada, nanti kita puterin ya.
1: Iya.
0: Oke, siap-siap. Bang Gosir. Boleh buat siapa salamnya?
1: Ya, salamnya buat Kak Vivi yang lagi siaran di Langkisau FM.
0: Iya.
1: Nah, kemudian buat Adik Ganteng.
0: Wah, Adik Ganteng ya.
1: Bang Rumah Menggengat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian Putri Lubek. Nah, Putri Malu, Mama Naila,
0: yeah.
1: Mama Puja. Kemudian Bang Faisal, Abang 2R juga, satu lagi NGP alias Raya Safira. Ya itu aja salam-salamnya dulu, Kak.
0: Oke. Okay. Nanti kita putar nih requestnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buatnya Mus Jaya yang ada di Kincias Salido. Di belakangnya ada Pak Faisal. Dicoba lagi Pak Faisal bergabung. 0811661920. Halo lagi saya FM, selamat malam. Dangdut Heboh. Hebohnya dangdut, dangdutnya heboh. Aduh, kebalik-balik nih Pak Faisal nih. Iya, gimana kabarnya Pak Faisal?
2: Alhamdulillah, Vivi sehat.
0: Alhamdulillah, Vivi alhamdulillah sehat hari ini.
2: Requestnya, Vivi.
0: Boleh, apa requestnya?
2: Ku nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu surga, sedih sekali nyanyinya malam ini.
2: Ya dengan perasaan.
0: Waduh, nggak bisa. Kalau main perasaan ini air mata nih jadinya nih turun, bukan air hujan.
2: Salam aja lah ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Salamnya buat Pipi, buat Oma,
0: iya.
2: Buat Musaya tadi yang dari Kincir tadi.
0: Iya.
2: Putri Malu. Nah, semuanya bungkus aja lagi, Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Faisal kembali hadir menyapa malam ini ya. Di belakangnya tadi ada siapakah? Siapakah di balik sana? Tiga panggilan tak terjawab. Siapakah itu? Yuk, Cunadi nih. Yuk, Cunadi, yuk gabung lagi yuk. Kita tunggu nih Cunadi sudah dari tadi. Mas Rican. Kemudian siapa lagi nih? Mas Rican, yuk coba lagi Mas Rican 0811661920. Kita tunggu nih buat sahabat-sahabat semua yang bergabung juga. Bunda Sia, selamat malam. Bunda Kevin, selamat malam. Siapa lagi nih? Buatnya sahabat-sahabat kita nih yang lain. Yuk gabung lagi yuk sahabat yuk di 0811661920. Dangdut Heboh malam hari ini membuat suasana makin heboh, makin panas. Halo Langkis FM, selamat malam Dangdut Heboh. Heboh banget nih, gimana kabarnya nih? Cunadi, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Ini banyak ya program yang jual kaya masih awak.
0: Iya, kalau dangdut nih kita upayakan susah gabung.
3: Iya, kamu ini sebenarnya aku baru ya, aku belum masuk awak.
0: Lagi ngantri ini sekarang kalau yang mau bergabung nih.
3: Iya. Iya, mak. Ya malam minggu banyak juga, udah nggak?
0: Malam minggu banyak juga.
3: Ya. Apa makan itu?
0: Oh, makan sudah yang kesekian kalinya nih. Kita lembur ya dari siang sampai malam.
3: Iya, sampai malam.
0: Cunadi apa requestnya?
3: Sedang-sedang aja bagaimana?
0: Yang sedang-sedang saja boleh. Jangan sampai yang berlebihan gitu. Kita kalau yang berlebihan nggak ada. Kita yang sedang-sedang. Sedang-sedang saja. Oke deh, nanti kita puterin.
3: Iya lah, satu-satu boleh.
0: Boleh buat siapa?
3: Pertama saya ingin gitu, dia ada di situ ya. Dia kayak selalu.
0: Sama Vivi malam ini.
3: Saya tidur tapi pulang, tanpa ada halangan.
0: Iya, lanjut.
3: Ada juga Mus Jaya tadi itu.
0: Iya, Mus Jaya di Kince Salido.
3: Iya, salam Mus Jaya. Lanjut pada semua puja.
0: Oh, puja.
3: Pak Jandir sama Pris Rubek. Kiri Mayu.
0: Ya.
3: Minggu, Pak Aya, ya tadi, ya Sepira. Kita yang kecewa dan ini bawa ke dalam di Cilok Elek.
0: Oh, Ayah Safira, apa terus nih? Kayak lagi mendengarkan radio Langkisau terus nih. Tadi juga udah bergabung nih.
3: Iya. Dan jadi saya patang nak terkabut, nak terkabut kan mula lah, ego ni. Lalu saya sudah dijawab.
0: Aduh. Ya makanya semuanya aja di
3: sana. Ada Mama Nas.
0: Iya.
3: Ada.
0: Iya, baik.
3: Mak Wu. Tunggu. Rio
0: Kibo.
3: Rio Kibo. Yang dia itulah nak kecek sama kamu. Kalau nak mendengar ni, saya nak kita pun saya kado je mah.
0: Iya.
3: Alah.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Cunadi di belakangnya Mas Rican, yuk gabung lagi. Mumpung masih ada waktu juga, masih ada kesempatan ya kan, nanti kita putarin request lagi nih sampai selesai. Ya Mas Rican, kita tunggu. Sudah lama tak bergabung, apakah baik-baik aja kabarnya hari ini? Atau mungkin ada gak sih sahabat yang berulang tahun di 20 Mei? Ada mungkin ya, kita doakan aja panjang umur sehat selalu. Ataupun yang berulang tahun hari ini. Gimana Mas Rican? Kita tunggu ya untuk Mas Rican spesial ini, karena sudah lama juga gak bergabung. Ya untuk Bujang Gaga, selamat malam. Selamat malam juga nih buat Nyai Safira, Pak Al juga. Ada Bang Andro di Tarusan juga, selamat malam. Dan Alan di Lumpo. Cuma stay tune aja kak, gak bergabung katanya. Gak request boleh. Gak apa-apa nih sahabat yang sudah mendengarkan, terima kasih ya. Selamat malam aja untuk semuanya. Selamat menikmati malam ini dengan tembang Sofiyama dulu kita hadirkan, Menuntun Rindu. Special request buat Adit.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Setiap anak adalah bintang, Herkitas MTSN 2 Pesisir Selatan kobarkan semangat generasi emas. Kita awali informasi ini sahabat, informasi yang pertama. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pesisir Selatan menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini di lapangan utama madrasah. Upacara berlangsung hikmat mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Kegiatan ini diikuti guru dan pegawai kantor

Tak usaha yang mengenakan seragam kopi sebagai simbol nasionalisme dan loyalisme terhadap bangsa dan negara. Al-Fauzan menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan tonggak sejarah lahirnya organisasi Budi Utomo, di mana sahabat Al-Fauzan juga mengajak semua siswa untuk bangkit melalui semangat belajar, berpikir, memanfaatkan teknologi secara baik, dan menjauhi kenakalan remaja. Dalam bagian akhir amanatnya juga disampaikan pesan inspiratif bahwa setiap anak memiliki potensi dan waktu bersinar yang berbeda. Beralih ke informasi selanjutnya, kasus bangunan berornamen kelenteng, DPRD keluarkan rekomendasi ke pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat dengan pendapat dilaksanakan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di awal rapat DPRD Pesel yang digelar tindak lanjut surat masuk dari Pemuda Peduli Negeri Indonesia yang menyangkut bangunan berornamen kelenteng. Rapat dengar pendapat dilaksanakan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dihadiri tiga unsur Forkopimda, Damas Raya Dani Sopian dan Ermizen. Bupati Pesisir Selatan diwakili Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Haji Serizal Antoni MPH. Sementara sahabat dari PPRI dihadiri oleh M. Raffi Aryansyah dan beberapa orang pengurus Marwan Anas tokoh masyarakat Kota 11 Tarusan. Dikatakan rapat dengar pendapat ini dilaksanakan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di mana diagendakan melalui rapat bengus di mana mendengarkan tuntutan PPRI Sumatera Barat terkait hal ini, mendengarkan jawaban dari Pemda Pesel dan jawaban atau sanggahan dari pihak perwakilan melalui rapat RDP atau menghadirkan pihak-pihak terkait. Disebutkan bangunan yang katanya berornamen kelenteng bukan mirip tapi memang kelenteng karena beberapa simbol dan altar persembahan ada di lokasi, di mana Hasnara juga dikatakan perwakilan lainnya agar izin yang ada dilaksanakan oleh pihak investor saat ini dipatuhi dan jangan menyimpang dari ketentuan yang ada, apalagi menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Marwan Anas sendiri, tokoh masyarakat Kecamatan Kota 11 Tarusan, menyampaikan saran dan masukan pada Dinas Perizinan dan OPD terkait di Pemda Pesel agar ke depan sebelum mengambil keputusan atau mengeluarkan izin bisa mengkaji lebih dalam lagi.

Itulah sahabat rangkaian informasi di liputan pertama malam edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 dan sekaligus mengakhiri kabar sama kita malam hari ini. Saya Pipi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.